0: banyak ya teman-teman, untuk diperhatikan juga aktivitas pejalan kakinya untuk yang melintas di simpang alun-alun menuju ke arah utara atau sebaliknya. Selanjutnya pada simpang Omni ya, untuk pagi hari ini atau simpang jalan masjid dari kaki simpang utara dari jalan Ahmad Yani dan selatan dari jalan masjid, kondisinya cukup ramai lancar. Namun untuk kaki simpang barat di jalan Gatot Subroto yang menuju dari arah Pasar Manis, kondisinya volume lalu lintasnya juga sudah menurun, tidak seperti tadi di jam 6.45. Untuk pagi hari ini yang menuju ke arah timur didominasi dengan kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk simpang jalan masjid atau simpang Omnia. Selanjutnya kita bergeser pada simpang Sawangan. Untuk simpang Sawangan pun pagi hari ini dari kaki simpang selatan dari arah Tanjung dan barat dari arah underpass dan timur dari arah alun-alun, kondisinya cukup ramai lancar saja seperti di jam 6.45 tadi, tidak terlalu padat ya teman-teman untuk pagi hari ini. Dan selanjutnya kita bergeser ke simpang Kebon Dalem. Untuk simpang Kebon Dalem ini juga sudah menurun, tidak seperti tadi di jam 6.45, kondisinya cukup lengang untuk pagi hari ini di kaki simpang selatan dan juga kaki simpang barat simpang Kebon Dalem. Ya, sekian informasi yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk mematuhi peraturan lalu lintas, rambu lalu lintas, serta marka jalan, dan selalu menggunakan helm berstandar nasional Indonesia, karena keselamatan jalan adalah tanggung jawab kita semua. Sekian, terima kasih Mbak Elsa.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Adit untuk informasi dan lalu lintas pada pagi hari ini, dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baik Kak.
1: Oke, dan tentunya teman Pro2 kalau bisa ikuti setiap hari ya untuk info lintas di jam 7 pagi dan jam 5 sore, tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Trending Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
0: Ini Indonesia.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, ya siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
2: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Ya deh. Semangat.
3: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja.
1: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
5: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
6: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
7: Pro 2 FM, Purwokerto.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Alright teman Pro 2, kali ini aku ada updatean dari salah satu membernya NPD, ya kan? Kita tahu salah satu membernya ada Mario Cesar yang akhirnya kemarin hari Minggu tuh melangsungkan pernikahan ya. Jadi ini jadi kabar bahagia ya. Udah resmi meminang Givina Lukita ya. Dan kabar ini juga dibagikan lewat Instagram. Jadi mereka foto pernikahan ya. Dengan Mario tuh pakai jas hitam, sementara Givina tuh pakai gaun putih ya. Dan tentunya keduanya juga luar biasa banget karena itu jadi momen yang sangat-sangat berharga ya. Dan aku tuh ngelihat ya, gaunnya tuh lucu banget. Jadi kan dia pakai veil, tapi tuh enggak jatuh ke lantai gitu loh karena dikaitkan sama gaunnya. Dan dekorasinya juga unik banget ya aku lihat. Jadi kayak anyaman dari daun kelapa membentuk love yang besar gitu ya. Tapi enggak kelihatan norak, malah justru estetik ya tahun berdua. Wah wah wah. By the way, congrats ya buat Mario Cesar dan juga Givina. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, bahagia selalu, yang pastinya tetap lucu-lucu ya. Dan kali ini aku bakal puterin salah satu lagunya NPD yang bikin mereka booming banget sih. So cek di sana.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: baik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Halo, hai buat kau teman Pro 2 yang baru aja mungkin nyampe kantor, baru aja absen, baru aja siap menghadapi dunia, ya kan? Yang pastinya buat kamu-kamu teman Pro 2, semangat ya buat hari ini, apapun kegiatan kamu, apapun acara kamu, semoga dilancarkan ya. Aku masih ngebahas topik soal telat-telat nih, ya kan? Pernah gak sih ngalami telat yang gong banget ya? Nah, aku bakal bacain dulu yang gabung di WhatsApp. Wih deh, ini ceritanya pada panjang-panjang banget nih. Ada Nandita ya. Nih, kalau Nandita tuh gak pernah telat ya. Wih, keren. Ini teladan banget ya. Nandita gak pernah telat karena anak pramuka ya. Jadi palingan malah nunggu yang telat ya. Waduh, udah on time ya, malah nunggu-nunggu yang telat gitu kan. Ya kan, nunggu ini sampai sejam pula. Siapa nih pelakunya ya? Kenapa kita... Kenapa bisa gak pernah telat dan berhubungan dengan anak pramuka? Karena emang udah dua kali ganti mabiran atau camat itu gak telat ya. Di undangan tuh jam 7, 6:30 udah di lokasi. Wih, teladan ya, keren. Ini gak boleh kendor ya, harus tetap dijaga nih biar gak telat-telat ya. Thank you Nandita, semoga ini menginspirasi teman-teman juga biar gak telat-telat ya. Kasian tahu udah datang on time terus nunggu yang telat ya kan. Kayak berasa kita yang kena hukuman buat nunggu gitu ya. Jangan ya. Ada juga Kak Pipi, halo kakak, halo. Ini pernah juga nih ya. Jadi bangun kesiangan, jadi langsung siap-siap berangkat. Waktu itu jalan di jalan tuh baru ngeh. Ternyata pakai sendal jepit doang. Saking buru-burunya ya. Tapi karena udah siang, jadi labas ke kerjaan aja. Nah, sampai sana, ini gongnya nih ya. Cuma ada beberapa orang doang, dan salah satu dari mereka tuh nanya gitu, kamu ikut lembur juga? Ini Kak Pipi baru ingat ya, kalau itu hari Sabtu, which is libur, dan gak ada ikut lembur juga. Waduh. Ini udah buru-buru, udah pakai sendal jepit doang. Ternyata harusnya gak berangkat ya Kak Pipi. Aduh. Terus kamu gimana dong? Balik lagi kan? Gak ikutan lembur kan? Aduh, inilah kalau telat ya. Kadang tuh kita... gak bisa mikir jernih ya, kadang kita juga jadi lupa jadwal, kayak asal berangkat aja buru-buru gitu ya. Padahal jatahnya libur ya Kak Pipi ya, aduh semoga gak keulang lagi ya. Karena aku tahu sih itu effort buat buru-buru pagi, udah mah sampai sendal jepitan doang nyampe kantor kayak, oh ternyata aku harusnya libur ya, kayak waduh gitu kan. Aduh. Ini emang ya kalau cerita soal telat itu ya. Ya, namanya juga hidup, namanya juga life ya. Itu manusiawi sebenarnya ya tahun kedua. Tapi kalau keseringan, wah itu perlu dievaluasi. Ada apa nih gitu ya. Akhirnya yang pasti aku bakal lanjut ya. Kita ke lagu dulu dong. Kita ke lagu kolaborasi rame-rame nih. Ada Lel Manino, Hi-Fi, Chico Jericho sama Sheila Dara dengan Dengar

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Cuaca Purwokerto hari ini sesuai prediksi ya, bakal cerah sepertinya. Ini pagi-pagi jam segini aja ini ya, mentari udah bersinar gitu ya. Semoga juga kamu ikutan bersinar ya tahun baru 2. Iya dong, dengan semangat pagi yang luar biasa pastinya ya. Kali ini aku ada updatean dulu deh dari salah satu aktor ya, ada Brad Pitt. Nah, jadi Brad Pitt ini resmi ya bakal kembali ke World War Z dengan membintangi sequelnya yang udah lama ditunggu-tunggu, karena itu kan rilis di 2013 ya, berarti berapa tuh ya 13 tahun ya.

udah dipastikan bakal ada sequel dari World War Z 2 yang pasti ya ditunggu aja deh kapan ya. Karena aku juga penasaran ya. Sabar, ditunggu aja ya teman-teman.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Sabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: 081 327 312222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk, karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar, sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kali ini ada hal yang seru lagi ya, dari salah satu musisi yang baru aja ngerilis sebuah karya baru. Ada Teddy Swims yang nyiapin juga album kedua Ugly. Ini mencoba berdamai juga lewat diri, lewat Perfect Man. Wah, ini kayak tadi James Arthur juga ya, penerimaan diri, berdamai dengan diri sendiri gitu ya. Dan tentunya Teddy Swims ini baru aja mengumumkan ya kalau album studio keduanya Ugly nanti bakal rilis di 22 Januari, jadi awal tahun depan ya, melalui Warner Records ya. Jadi nanti bakal ada 13 lagu yang ditulis dan sekitar selama 15 bulanan ya proses terjadinya album ini ya. Setelah kelahiran putranya dan menjadi ruang bagi dirinya untuk melakukan refleksi dan juga menceritakan proses bertumbuh sebagai seorang pria dan ayah. Wah, ini jadi apa ya, kayak tingkatan baru dalam hidupnya Teddy Swims ya. Keren, keren, keren, keren ya. Dan bersama dengan pengumuman itu juga, dia ngerilis Perfect Man kemarin tanggal 18 ya sebagai single kedua dari album ini. Karena sebelumnya juga udah dirilis Mr. Know It All ya di bulan April. Oke deh. Dan tentunya memang kalau Perfect Man ya, lagu barunya ini menjadi lagu yang ngebahas standar yang gak realistis yang sering dikasih ke seorang, kepada dirinya sendiri ya, dan juga bagaimana menemukan kekuatan dari ketidaksempurnaan. Wah, ini belajar banyak banget nih, lagunya keren ya tahun berdua. Dan tentunya nanti aku bakal puterin ya salah satu lagu di album ini ya, single pertama yang udah rilis ya, ada Mr. Know It All, nanti bakal aku puterin. Tapi sebelum itu ada Batas Senja dulu dengan Kita Usahakan Lagi.

0: tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak besar. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.
1: Hai teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
2: Dev, ambulans tuh di belakang. Kasih jalan ah.
3: Ah, biarin aja lah, Kak.
2: Ih, lo mau didenda?
3: Ih, lebay banget sih, Kak.
2: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Back again with Elsa. So pasti kali ini aku masih bakal sapa-sapa dulu ya teman-teman yang udah ngasih tahu kejadian telat tergong yang pernah dialami gitu ya. Wih, macem-macem ternyata ya. Dan sekarang aku juga lagi live di TikToknya Pro 2. So buat kamu yang pengen gabung, komen-komen aja langsung, nanti biar aku bacain, biar aku bisa langsung sapa-sapa juga ya. Aku mau bacain yang udah gabung dulu di sini. Halo, halo, selamat pagi. Ada Nabila ya. Nabila tuh cerita ya, kalau misalnya aku tuh pernah telat ke dokter gigi ya, gara-gara lupa jadwal sendiri dan asyik scrolling medsos pas bangun tidur. Waduh, ini ya tahun pro 2, kadang kalau kita keseringan apa namanya scrolling, kadang tuh suka bikin lupa jadwal ya, kayak Nadia lupa ke dokter gigi padahal udah bikin appointment ya. Waduh, waduh, waduh, waduh. Terus juga ada Alika ya, gara-gara telat bangun jadi buru-buru bikin kopi sampai salah masukin garam. Waduh, jadinya kopi asin ya. Tapi sebenarnya ada sih sisal, tapi kalau asinnya keasinan mah kayaknya gak cocok ya. Aduh, jadi rasanya aneh banget pasti ya. Ada juga Raka, udah kita gabung di sini juga ya. Ini ngasih tahu HP aku tuh mati semalaman, jadi alarm tuh gak bunyi. Terus aku telat meeting penting ya, padahal itu harus banget ya pagi ini. Waduh, waduh, waduh. Ini nih, kadang kalau misalnya kita handphone-nya mati ya, karena kita tergantung dengan alarm gitu ya. Jadi apa tuh namanya, kayak waktunya udah bangun tapi belum bangun ya, dan itu bikin kita jadi gerasa-gerusu gitu ya. By the way, yang baru aja gabung di live TikTok ya, aku lagi ngebahas topiknya adalah pernah gak sih ngalami kejadian telat yang paling gong. Kejadian telat paling gong yang pernah kamu alami, boleh, boleh, boleh, boleh kasih tahu ya. Kasih tahu, nanti bakal aku sapa-sapa. Tulis aja di kolom komentar biar aku bisa bacain abis ini ya. Kita ke lagu Dere dulu dengan Puspa, spesial buat kamu.

0: kami dari Mitra Media
1: Purwokerto
0: mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio selalu mengudara
1: dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depan.

0: Pro 2.
1: Di Pro 2. Di tanto
0: lagu ambiar,
1: lagu
0: di Pro 2.
1: Lagu ambiar di Pro 2.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Produa.
1: Alright teman Produa, tentunya kali ini aku bakal sapa-sapa teman-teman yang gabung merapat di live TikTok ya. Udah ngasih tahu kejadian telat paling gong yang pernah kamu alamin apa sih? Kali ini ada banyak yang udah gabung ya. Ada tadi ada Mbak Destia, ini waktu itu mudik ya, harusnya nyampe jam 2, tapi ternyata gara-gara macet jadi nyampe itu jam 9. Bayangkan dari jam 2 sampai jam 9 betapa macetnya ya. Dan akhirnya gak masuk kerja ya. Iya, gimana orang udah telat juga ya kan. Terus juga ada Mbak Hilda, pernah ya pas kerja tuh telat ya, sampai gak sarapan nasi, akhirnya cuma makan roti aja ya. Efek telat mah ya. Karena kayak ada hal-hal yang akhirnya gak bisa kita lakuin pagi-pagi gitu ya. Ada Mbak Dian, alhamdulillah gak pernah telat. Wih, keren ini, well prepare ya. Terus juga Mbak Hilda juga pernah pas sekolah ya, kesiangan gara-gara bikin PR dulu nih pagi-pagi. Waduh. Oke. Terus juga ada yang gabung juga ya. Halo, ada Z, ada Scorpio Boy, thank you. Ada Beli Govinda, thanks ya udah merapat di sini. Semangat terus aktivitasnya ya. Dan ada Mbak Yeni, semoga saya selalu juga di sana ya. Ini ada juga dari siapa nih? Ada Kentang juga, ada Alvino ya. Ini kata saudaraku di Jakarta ya, kalau antar anak les tuh harus, kalau paling deket tuh sejam ya. Ya kalau di Jakarta mah gara-gara macet tadi ya, telatnya bisa telat banget nih. Dan perjalanan sejam dua jam kalau di kota ibu kota ya, itu kayak deket gitu ya. Kalau kita di sini makanya jauh ya, udah bisa kemana-mana gitu ya. Oke, terus juga thank you udah pada gabung di sini. Aku dari tadi juga udah baca-bacain komen-komennya gitu ya. Semangat terus nih buat segala aktivitasnya ya. Beli Govinda, thank you ya. Dulu ex penyiar juga nih sepertinya ya, yang udah gabung di sini. Keren di RRI Way Kanan Lampung ya, 2014 sampai 2019. Thank you. Dan semangat terus buat segala aktivitasnya tahun Pro 2. Kali ini aku bakal puterin salah satu lagu dulu dari Shell 7 with Radio.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Sampai sekarang Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hai teman Pro 2, tentunya Sepadanya masih bareng sama Elsa ya. Tapi abis ini kita bakal beralih, bakal ngobrol-ngobrol ya di sesi 1 jam terakhir. Nanti bakal ada obrolan dengan topik yang menarik ya teman Pro 2, beragama dengan cara yang damai. Nanti bareng sama Kak Syafiq Abdillah, yang tentunya nanti kita bakal live juga streaming di YouTube Arari Purwokerto. Jadi buat kamu terus rapat di sini ya. Yang pasti terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 RRI menemani, menginspirasi.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi teman Pro 2. So pasti pagi ini di suasana hari yang cerah gitu ya, kita bakal ngobrol seru barengan sama ada Kak Syafiq Abdillah dengan topik yang seru juga. Pagi ini kita bakal bahas beragama dengan cara yang damai. Nah, jadi Kak Syafiq ini adalah mahasiswa di Al-Azhar Mesir juga sekaligus sebagai founder Circle Masjid Purwokerto ya, yang pastinya ya, pagi ini kita sudah terhubung dengan Kak Syafiq. Halo, selamat pagi Kak Syafiq.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
1: Gimana kabarnya hari ini Kak?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik banget ya. Jadi morning person nih.
1: Oh iya, oh berarti sekarang lagi stay di mana Kak?
2: Sekarang lagi ada di Kairo Mesir, okay. Jadi perbedaan jamnya cukup jauh ya.
1: Di sana berarti sekarang?
2: Kalau di Indonesia kan sekarang jam 9 ya.
1: Iya, betul.
2: Kalau di Mesir ini sekarang masih jam 5. Jadi the real morning person
1: ya. Oke, morning person banget ya. Oke. Ini spesial ya pagi ini. Tapi emang aslinya morning person ya. Jadi udah aman ya, kita bakal ngobrol-ngobrol pagi ini ya Kak ya.
2: Aman.
1: Oke. Okay. Nah, tadi kan Kak Syafiq ini kan juga selain sebagai mahasiswa ya deh di Al-Azhar gitu kan. Nah, ini juga sebagai ini ya founder dari Circle Masjid Purwokerto. Mungkin boleh diceritain dulu sebenarnya Circle Masjid itu seperti apa? Komunitas seperti apa, Kak?
2: Oke, okay, siap. Teman-teman semuanya ya. Kenalin dulu, nama aku Syafiq Abdillah. Bisa dipanggil Syafiq ya. Nggak lebih, aku hanya mas-mas Jawa ya. Yang kalau dipanggil tuh, Syafiq, aku jawabannya dalam.
1: Oke.
2: Jadi aku sesingkat itu adalah orang Purwokerto, yang gimana aku tuh adalah orang yang tinggal di Purwokerto sebenarnya. Dan waktu aku masuk ke SMP dan SMA, aku merantau ke Yogyakarta. Dan di Yogyakarta itu, aku selama 6 tahun berarti dari SMP sampai SMA. Yogyakarta itu mungkin teman-teman banyak tahu ya, kota pelajar, kota budaya, kota sejarah dan segala macam. Ada juga yang menyebutnya kota seribu sanggar, Mbak.
1: Oke.
2: Okay. Nah, seribu sanggar tuh dimaknai sebagai banyak banget tuh pusat-pusat kajian Islam, banyak banget tempat-tempat masjid dan para asatid dan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Itu tuh aku ngelihat selama 6 tahun tuh masjidnya keren-keren. Masjidnya aktif. Dan rata-rata juga banyak banget yang diurus sama anak muda.
1: Nah,
2: sama akhirnya programnya itu ya menyentuh semua generasi, Mbak. Kalau ngelihat realita masjid hari ini ya, kalau Mbak tahu kan kalau realita masjid hari ini itu sepi anak muda, bener ya?
1: Iya.
2: Jamaahnya udah tua-tua, apalagi jamaah subuh. Jamaah subuh, titik itu aku juga mikir kayak iya lagi. Kayak jamaah subuh tua-tua lagi. Terus kalau nggak pensiunan, sepuh. Ya, itu realitanya emang gitu. Dan aku ngelihat di Jogja tuh kok beda ya. Di Jogja kok programnya, program orang tua ada, program anak-anak ada, program anak muda ada. Dan masjid itu benar-benar jadi tempat semua generasi. Dan ternyata di antara mereka tuh yang mengelola adalah anak muda. Programnya
1: keren.
2: Juga relate dan segala macam halnya. Aku pengen tuh apa-apa yang aku rasain di Jogja selama 6 tahun tuh aku pengen hadirin di Purwokerto. Nah, akhirnya waktu ada perpulangan, ada liburan dan segala macam, aku pengen tuh ngadain segala macam hal yang aku lihat di Yogyakarta. Itu tuh terwujud kejadian juga di Purwokerto. Akhirnya aku mulailah dari masjid yang namanya Masjid Baitul Hikmah Purwokerto di Kecamatan Purwokerto Timur ya. Itu ada masjid namanya Masjid Baitul Hikmah. Itu sebagai tempat berdirinya Circle Masjid.
1: Okay.
2: Jadi Circle Masjid itu adalah komunitas yang diisi oleh anak muda ya, Gen Z semuanya. Terus itu adalah anak muda yang coba untuk berkiprah di masjid. Mencoba apa ya, membangun banyak banget, mengembangkan skill, mendevelop diri dan segala macam itu jalur masjid. Jadi di antara mereka emang anak muda semuanya, ada yang pelajar, ada yang mahasiswa. Dan aku tahu banget bahwasanya ketika aku ketemu mahasiswa di Jogja pun juga keren-keren. Ketemu sama anak UGM, ketemu sama anak UII dan segala macam halnya, ada UMY juga, negeri maupun swasta, mereka juga orang-orang yang keren-keren, orang yang aktif di organisasi, orang yang intelektual, orang yang juga bisa bergaul dengan berbagai macam kalangan.
1: Okay.
2: Nah, aku ngelihat anak muda tuh potensinya gede banget, dan pengen jadiin mahasiswa sebagai tempat berkembangnya juga. Ya akhirnya apa yang ada di dalam dunia kampus, ada apa yang ada di dunia pelajar, kita juga hadirkan di dalam masjid dengan program-programnya.
1: Okay.
2: Nah akhirnya dari Baitul Hikmah, terus kita apa namanya bikin sebuah event yang itu booming juga sempat dan banyak sekali anak muda yang datang ke situ. Akhirnya mereka mikir dan merasa bahwasanya ternyata aku bisa berkembang jalur masjid ya. Ternyata masjid bukan cuma tempat ritual, tapi ternyata banyak yang bilang bahwasanya aku akhirnya bisa belajar public speaking gara-gara masjid ya. Aku bisa belajar ekonomi itu gara-gara masjid ya. Aku ada pernah apa namanya adanya pelatihan-pelatihan juga di masjid ya. Akhirnya orang dapat benefit. Dan dari situ akhirnya kita bentuk tim untuk menjadikan masjid sebagai tempat semua generasi, baik itu anak-anak, anak muda ataupun orang tua. Dan akhirnya ya berkembang sampai hari ini. Ada platformnya juga, ada Instagramnya juga, jadi tempat kolaborasi banyak masjid di Purwokerto. Ada Masjid 17, ada Masjid Masjid Al-Haq ya, yang diisi oleh banyak anak muda. Kalau di UMP juga banyak anak mudanya tuh, Masjid Gajah Dahlan, Masjid At-Tajdid, terus juga berbagai macam masjid yang berkolaborasi, bahkan di platform Instagramnya tuh bukan cuma Masjid Purwokerto. Tapi dari luar Purwokerto juga banyak bikin konten bareng dan akhirnya kolaborasi sampai hari ini. Jadi sesingkat itu sih Mbak, pengen menghadirkan ya apa-apa yang pernah aku dapetin di Jogja itu hadir juga di Purwokerto gitu sih.
1: Keren, dan tentunya memang ini nyasarnya lebih ke Gen Z, Gen Z ya Mas ya. Jadi memang seperti yang tadi disampaikan juga, banyak yang tertarik karena dari kegiatan di masjid ini itu banyak benefit yang didapetin, kayak tadi belajar public speaking, pokoknya banyak hal positif yang didapetin gitu ya. Wih, keren keren.
2: Betul,
1: keren. Ya. Nah, ini berkaitan dengan tema ya, ini kan juga berkaitan juga dan kegiatan dari Mas Syafiq juga ya, yang cukup aktif ya, berkegiatan di kalangan Gen Z yang melibatkan masjid juga. Nah ini kalau tema kita ya pagi ini kan temanya juga sangat-sangat menarik ya, beragama dengan cara yang damai. Nah ini mungkin POV dari Mas Syafiq tuh sebenarnya seperti apa sih, beragama dengan cara yang damai?
2: Oke, siap Mbak. Jadi menurut aku, dan itu juga banyak mafhum di banyak orang tuh, bahwasanya kita tuh yakini bahwasanya semua agama tuh damai, iya enggak?
1: Iya, betul.
2: Agama tuh pasti mengajarkan kedamaian. Agama tuh pasti enggak ada yang mengajarkan tentang kerusakan, enggak ada yang mengajarkan tentang perpecahan dan segala macam. Dan itulah sebenarnya cara kita memahami agama adalah tentang berbagai macam kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Pasti mengajarkan kebaikan. Nah, terus bagaimana cara kita untuk mengamalkan itu semuanya? Ya pertama pasti meyakininya bahwasanya apa yang kita pahami tentang kedamaian itu semua pasti ada dalam agama. Dalam konteks kemasjidan, kita pahami sebagai agama Islam. Bahwasanya kita tahu di dalam Islam itu gak cuma tentang perkara ritual Mbak. Jadi ada tentang ibadah ya. Ibadah juga terambil juga dalam bahasa Arab. Ada yang namanya mu'amalah. Mu'amalah itu adalah ya kaitannya dengan dunia sosial. Jadi kalau orang tuh bilang bahwasanya ibadah misalnya sholat dapat pahala, ya puasa dapat pahala, iya. Tapi orang tuh juga harus sadar bahwasanya ngasih makan orang lain juga dapat pahala. Senyum juga pahala. Terus juga berbagi, terus saling memaafkan, bertegur sapa, saling nyapa, itu tuh juga pahalanya gede banget. Itu kita pahami bahwasanya ketika Islam mengajarkan dua dimensi itu ya, ibadah itu kepada Allah, tapi kepada sesama manusia tuh ada yang disebut kalau apa namanya, istilah-istilah yang udah dipahami banyak orang tuh hablum minallah sama hablum minannas.
1: Iya, betul.
2: Dan itu tuh emang diajarkan banget dalam Islam.
1: Nah,
2: ketika kita pahami itu semuanya, ternyata Islam tuh indah banget ya. Dan agama ini benar-benar indah banget. Gak cuma mengatur perkara ketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi mengatur bagaimana kita tuh berkehidupan sosial. Kan pasti kan kita tuh seneng banget kalau ketemu sama orang yang humble. Kita ketemu sama orang yang ramah senyum, pasti seneng banget. Gen Z yang mut-mutan, yeah, ketika ketemu sama orang yang have fun, mm-hmm, pasti langsung energinya tersalurkan ya.
1: Iya, yeah, benar.
2: Orang tuh harus sadar, mm-hmm, bahwasanya itu tuh adalah nilai agama loh.
1: Ah, iya, iya.
2: Jadi sesimpel itu, mm-hmm, outfit yang rapi ya, terus juga saling menghargai satu sama lain, ngasih mm-hmm apresiasi satu sama lain, mm-hmm, keren banget deh kemarin kamu presentasinya, keren banget. Nah itu juga nilai Islam, itu nilai agama.
1: Okay.
2: Jadi menurutku agama itu adalah hal yang simple, mm-hmm, agama adalah hal yang apa namanya mudah. Mm-hmm. Kalau dalam Islam tuh adinu yusrun, Islam agama itu adalah memudahkan. Mm-hmm. Jadi semua yang berkaitan dengan agama tuh mudah. Dan kemudahannya adalah banyak banget kedamaian-kedamaian yang ada di dalamnya. Mm-hmm. Ya udah, kita sebagai Gen Z ya tahulah Gen Z itu orangnya tuh adalah nggak suka ribet. Mm-hmm. Gen Z itu juga fleksibel orangnya,
1: yeah,
2: mut-mutan dan mm-hmm segala macam. Nah kita tuh tahu bahwasanya kita nggak suka hal yang ribet. Dan ternyata Islam mengajarkan hal yang simple. Sekedar senyum, pahalanya gede banget.
1: Iya, benar-benar.
2: Nah, menurutku gitu sih, sesimpel itu. Melihat bahwasanya agama itu adalah damai dan segala macam halnya.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Jadi memang sebenarnya kalau kita melihat ya, tadi yang sempat Mas Syafiq sampaikan juga tentang beragam itu sebenarnya simple. Dan semoga pasti mengajarkan tentang kedamaian sebenarnya ya. Jadi ini perlu digarisbawahi juga ya. Gak ada yang agama yang mengajar kita buat perpecahan gitu ibaratnya ya. Nah ini juga berkaitan karena tadi kan selain hablu minallah, hablu minanas juga. Jadi kita sebagai sesama umat manusia nih pasti memang akan saling bersinggungan karena kita juga makhluk sosial juga. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya, karena kan kita hidup di masyarakat sangat beragam. Nah kira-kira gimana nih biar kita tetap bisa berdamai ya di antara keberagaman ini. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya. Kita bakal break dulu setelah yang satu ini.

Halo teman Pro 2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Alright, Tom Pro 2 tentunya masih banget ya di Sepada. Pagi ini masih bareng sama Elsa sama Mas Syafiq juga. Tentunya kita masih ngobrol-ngobrol seru ya pagi ini dengan topik bergama dengan cara yang damai. Kalau tadi di awal sempat disinggung juga nih soal keberagaman ya. Kita juga sebagai makhluk sosial, kalau di Islam juga ada hablu minannas ya. Kita tetap bersosial dengan masyarakat, dengan teman-teman. Dan kalau kita tahu ya, memang kita kan hidup di masyarakat yang sangat beragam. Nah, Mas Syafiq, kalau menurut pendapat Mas Syafiq sendiri ya, ini seberapa penting sih kita harus memahami arti toleransi? Karena kan kita hidup di masyarakat yang sangat beragam ya. Itu seperti apa?
2: Oke, jadi untuk kita masuk ke dalam situ, yang pertama kita tuh harus menyadari ya, bahwasanya keberagaman itu adalah hal yang nyata.
1: Iya. Yeah.
2: Berbeda satu sama lain, itu emang benar-benar terjadi di antara kita. Nah, setelah kita menyadari itu, maka setelah kita memahami ya, kita harus gimana caranya untuk bersikap. Maka dari situ kita bisa tahu bahwasanya beragam itu beneran nyata, dan kita itu harus bisa menyesuaikan dengan apa yang ada pada realita hari ini. Beragam itu banyak banget. Dari sisi keyakinan itu udah banyak yang beragam. Terus dari sisi gaya hidup, budaya, dan sosial segala macam, itu beda. Itu banyak banget perbedaan. Nah, kita tuh menjadi orang yang punya prinsip terlebih dahulu. Apa yang kita pegang, kemudian apa yang kita jaga, apa yang harus kita lindungi, segala macam, kita tuh punya prinsip terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk menyikapi orang yang berbeda prinsip, adalah kemudian kita menerima adanya perbedaan itu, berbeda dari kita, tapi bukan kemudian untuk saling mencela, bukan menghina, tapi kemudian untuk kita memahami bahwasanya banyak hal loh yang harus kita pelajari dari lingkungan itu. Banyak hal loh yang harus kita pahami lebih jauh lagi, bahwasanya realita di masyarakat nggak seperti apa yang sama dengan kita. Nah, kemudian setelah kita menyikapi itu semuanya, apa muara yang bisa kita hadirkan dalam lingkungan itu? Pastinya kalau berbicara tentang agama, nggak ada agama yang bermusuhan dengan yang menjadi beragam di lingkungan kita.
1: Yeah.
2: Dalam Islam pun juga kalau misalnya pernah dengar ya, kalau ada kita tuh masak ya, kita tuh masak dan makanannya tuh kecium di tetangga sebelah, maka bagikanlah makanan itu walaupun cuma kuahnya. Nah, dalam Islam tuh enggak menyampaikan harus yang seagama. Tapi apa? Tetangga.
1: Okay.
2: Siapapun itu. Bahkan kalau kita tuh nanam pohon terus pohonnya misal mangga ya. Mangga itu perantingnya sampai ke halaman orang lain. Nah, dan itu mangganya berbuah. Maka dianjurkan untuk kita tuh berbagi kepada tetangga sebelah. Dan itu lagi-lagi enggak menyaratkan satu agama, siapapun itu. Jadi itu dari situ aja kita bisa ngambil apa ya, contoh hikmah bahwasanya betapa damainya kalau kita tuh bisa menerima berbagai macam keragaman tanpa adanya permusuhan.
1: Okay. Gitu sih. Benar-benar. Setuju. Dan karena kan emang kita hidup berdampingan ya ibaratnya ya dalam masyarakat itu. Nah, Mas Syafiq, ini kan aktif juga di kegiatan komunitas ya. Nah, dalam berkomunitas ataupun ketemu banyak orang ya, pasti kan dengan latar belakang yang berbeda, beragam. Ini pernah gak sih menemui kayak perbedaan pendapat atau hal-hal yang mengarah ke perselisihan atau beda pendapat gitu? Terus apa yang dilakukan ya? Apalagi dalam berkegiatan komunitas ya. Di situ pasti banyak banget kepala, banyak banget latar belakang, ide-ide segala macam. Terus gimana menyingkapi perbedaan-perbedaan itu, Kak?
2: Oke. Jadi untuk menyikapi perbedaan itu yang lagi-lagi kita harus memahami dulu. Sebelum kita melakukan tindakan, sebelum kita bersikap ya, ya kita pahami perbedaan apa yang ada dalam lingkungan kita. Perbedaan semacam apa yang belum kita pahami juga, dan perbedaan semacam apa yang baru kita temui. Nah, pastinya setiap manusia pasti punya hak toh untuk memiliki prinsip hidup, untuk memiliki apa yang menjadi keinginan dia dalam melakukan sesuatu. Dan itu tuh kita jadikan itu sebagai hal yang kita pahami di lingkungan kita. Ada orang yang memiliki prinsip hidup satu dengan yang lainnya, pasti adanya perbedaan. Nah, ketika kita temui itu, maka maka kita harus belajar juga bahwasanya kita juga perlu memperkaya wawasan kita. Mm-hmm. Kenapa dia memiliki perbedaan ini dan kenapa dia punya tipikal pemikiran seperti itu dan segala macam. Maka menurutku adalah berkomunikasi dengan baik itu jadi langkah yang bijak.
1: Okay.
2: Dan itu kita bisa akhirnya melihat bahwasanya kebijaksanaan tuh dengan cara kita menerima banyaknya perbedaan. Nah, ketika banyak hal itu memiliki muara-muara yang positif, itu justru kita bisa berkolaborasi di dalamnya.
1: Okay.
2: Nah, kalau dalam komunitasku, itu perbedaan juga banyak banget.
1: Ah, okay.
2: Karena itu diisi oleh banyak banget umur yang beragam, walaupun sama-sama anak muda. Ada yang tipikalnya di circle mas itu ada yang mahasiswa, ada yang pelajar. Pelajar ada yang SMA, ada yang SMP. Pastinya punya karakteristik yang berbeda-beda.
1: Iya, betul.
2: Nah, justru dari situ aku ngerasa bahwasanya ketika dulu teman-temanku pernah bilang ke aku ketika dia ada yang SMP, wah, keren banget ya aku bisa belajar tentang keorganisasian kepada teman-teman yang udah mahasiswa. Dan dia adalah orang-orang yang emang punya pengalaman di dalam dunia organisasi. Akhirnya diajarilah banyak hal-hal yang belum mereka ketahui.
1: Okay.
2: Nah, terus juga mahasiswa juga belajar gimana sih realita pendidikan di dunia SMP hari ini, apa yang terjadi di dalamnya, apa kegiatan-kegiatan yang sudah ada dalam pergerakan dunia pelajar. Akhirnya mahasiswa juga belajar dari situ. Itu menurutku adalah menyikapi perbedaan yang bijak, karena kita bisa ngambil banyak banget value di tiap-tiap perbedaan itu. Jadi menurutku perbedaan bukan untuk dipisahkan. Perbedaan memang berbeda, tapi bukan untuk dipisahkan, tapi untuk saling memahami. Bahwasanya pasti ada value di dalamnya. Ketika kita menemukan value di dalamnya, maka kolaborasikanlah. Jadi apa-apa yang belum kita punya, akhirnya kita jadi tahu. Apa-apa yang belum kita tahu, akhirnya kemudian kita bisa belajar banyak di dalamnya. Gitu sih.
1: Oke. Jadi sebenarnya dengan adanya banyak perbedaan, justru bagus ya. Karena itu akan melatih kita untuk cara berkomunikasi, cara kita mempertahankan prinsip kita, juga untuk menambah wawasan ataupun pengetahuan ya. Karena kan dari tadi ya, banyaknya lapisan masyarakat dari range umur yang berbeda, itu justru akan membuat kita semakin banyak tahu nih. Jadi kita akan lebih luas lagi, ibaratnya kayak insight wawasannya gitu. Kita dapat banyak insight dari komunitas yang memang beragam itu pastinya ya. Nah, kalau ngomongin soal circle masjid, sebenarnya kegiatan-kegiatan apa sih yang dilakukan ya untuk menarik nih pemuda, generasi muda, Gen Z untuk tertarik nih dengan kegiatan yang berada di masjid itu seperti apa, Kak? Mas Syafiq, boleh disampaikan juga.
2: Oke. Jadi masjid itu bagiku adalah pertama ya, untuk kita tahu betapa kerennya masjid, itu adalah tempat yang bisa ngumpulin semua generasi.
1: Okay.
2: Kalau kita lihat, mungkin hari ini banyak masjid tuh diisi oleh orang tua. Tapi realitanya juga adalah ketika adanya pengajian misalnya, orang tua tuh bawa anaknya. Dan hari ini banyak masjid tuh ya ada TPA-nya, ada tempat pengajiannya. Di situ ada anak-anak akhirnya, bukan cuma generasi tua aja, tapi kita udah bisa menyentuh dunia anak-anak. Nah, sebenarnya untuk masalah orang tua dan anak-anak itu jauh lebih gampang, Mbak. Untuk kita menarik di dalam masjid. Tapi kemudian yang menjadi fokus kenapa anak muda? Karena anak muda punya treatment yang berbeda. Anak muda tuh, apalagi Gen Z tuh, kalau ikut sesuatu tuh apa benefitnya buat aku? Apa ngaruhnya buat aku ya? Apa kerennya buat aku? Dan seberapa pentingnya sih aku untuk datang ke dalamnya? Nah, kalau Gen Z, anak muda, ya pasti pola pikirnya nggak jauh dari situ juga. Akhirnya, kita coba fokuskan kepada Gen Z. Karena kalau kita ngelihat ke anak muda itu kan kayak tali penghubung ya, antara mewujudkan harapan orang tua, atau juga memberikan contoh buat generasi di bawahnya. Jadi anak muda ini kayak sentralnya generasi lah. Kalau anak mudanya bisa keren, anak mudanya gacor, anak mudanya bisa manfaatnya tuh gede banget, insya Allah itu bisa menjadi referensi dan contoh buat generasi berikutnya. Dan pastinya otomatis orang tua seneng banget. Wah, ternyata anak muda hari ini emang beneran generasi emas ya. Nah, itu kita akhirnya lihat ketika kita mewujudkan itu semuanya, ketika awal mula kita pasti komunikasi dan koordinasi dengan banyaknya generasi tua terlebih dahulu. Karena apa? Karena realita hari ini masjid ya, yang megang kunci masjid siapa? Orang tua.
1: Iya.
2: Yang megang kotak infak ya, takmir, itu pasti orang tua. yang megang alat-alat kebersihan dan berbagai macam properti di dalamnya, sound system dan segala macam, itu tuh orang tua.
1: Mm-mm.
2: Yang megang program masjid, yang nge-ACC program masjid, itu mm-mm. orang tua.
1: Mm-mm.
2: Maka kita sampaikan bahwasanya, Bapak, Ibu, izin ya, saya pengen anak muda di sini itu punya kontribusi juga di masjid. Kita tanya kepada orang tua, Bapak, Ibu, Panjenengan kira-kira seneng nggak kalau anak-anaknya Panjenengan itu rajin ke masjid? 100% pasti jawabannya seneng.
1: Iya, betul.
2: Pengen gak Pak anak-anak Panjenengan itu nanti 5-10 tahun ke depan yang menggantikan Panjenengan semuanya? Jadi gak bingung tuh untuk regenerasi. 100% pasti jawabannya pengen.
1: Iya.
2: Pengen dan pengen. Nah, terus kita sampaikan bosnya, izin ya Pak, kami punya caranya. Kalau sekarang misalnya anak muda hari ini ya, ketika kita lihat gak banyak yang ke masjid ya, itu mungkin ada hal-hal yang perlu kita perbaiki Pak, dan kami tahu caranya. Wah gimana tuh Mas, gimana tuh Mas? Mm-hmm. Mereka hanya penasaran.
1: Iya.
2: Ketika aku udah bridging kayak gitu ya, udah kasih opening kayak gitu, dan akhirnya mereka penasaran, apapun yang aku sampaikan akan didengarkan. Dengan, ya pasti sebagai seorang anak muda tuh, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi memberikan saran, ada hal-hal yang perlu kita sesuaikan di hari ini. Nah, yang aku sampaikan itu nggak jauh berbeda dengan apa-apa yang menjadi lifestyle anak muda hari ini.
1: Mm-hmm.
2: Nah, kalau ngelihat Gen Z sekarang ya, tadi kan disampaikan juga salah satunya adalah kalau pengen tertarik sesuatu, pasti dikasih tahu dulu benefitnya apa.
1: Iya, betul.
2: Nah, terus Gen Z anak muda hari ini, ketika kita coba untuk mengajaknya itu, apa relevansinya dengan kehidupan mereka?
1: Mm-hmm.
2: Nah, akhirnya kita lihat anak muda hari ini, gak semuanya tuh, kalau dibilang ya, anak muda kan banyak disebut pernah generasi sandwich,
1: mm-mm.
2: generasi rebahan,
1: yeah.
2: generasi mental tempe,
1: mm-mm.
2: generasi aleman, dan segala macam sebutannya. Tapi ketika aku bilang, aku pernah banget, sering banget datang ke sekolah-sekolah, ada SMP, SMA, SD, segala macam. Ketika aku bilang gitu, mereka tuh gak terima Mbak.
1: Oh. Okay.
2: Mas, aku tuh gak rela ya dikatain generasi rebahan. Aku gak terima Mas dikatain generasi mental tempe, generasi generasi yang serba cepat, serba apa ya, serba segala macam halnya tuh harus simple, segala macam halnya tuh harus gak mau ribet, segala macam. Itu mereka tuh gak terima disebut generasi aleman.
1: Oke. Okay.
2: Nah, maka aku akhirnya lihat bosnya, marilah kita buktikan guysnya.
1: Mm-hmm.
2: Dengan cara apa? Dengan cara kita punya dampak secara sosial.
1: Mm-hmm.
2: Dan aku kasih tahu, mm-hmm. salah satu caranya adalah dengan cara

0: Wih,
1: Jadi
0: keren.
1: kita bisa ketemu dan sharing langsung sama dosen muda FEB UMP membahas tentang sosiopreneurship.
0: Oke.
1: Yang kebanyakan orang kan mikirnya kalau

0: Daki ya, ini spotnya keren banget. Dan bukan cuma spotnya keren, kita kasih fasilitas juga. Ada dokumentasi darat dan langit.
1: Wis,
0: kalau dokumentasi langit ya kita punya sponsor drone. Dan akhirnya itu jadi unique selling point juga buat teman-teman yang mau datang.
1: Okay.
0: Nah, kalau yang udara kita punya sponsor drone. Kalau yang darat ya kita dokumentasinya pakai HP iPhone 16 Pro.
1: Okay.
0: Nah, segala macam pada zaman itu dan segala macam kan akhirnya bikin orang tertarik. Tapi bukan cuma itu, guys. Nanti kita juga sarapan bareng dan sarapannya gratis. Sarapannya apa? Sarapannya sushi. Minumannya apa? Minumannya ada kopi, ada es teh. Bisa kalian milih segala macam. Jadi itu tertampilkan di poster. Padahal sebenarnya value utama adalah pengajian subuh. Coba kebayangkan.
1: Narasi
0: itu penting banget. Ketika kita buat narasi yang luar biasa, Gen Zable. Nah akhirnya mereka merasa bahwasanya itu benar-benar acaraku loh. Ini aku ngerasa ada sense of belonging di dalam acara ini. Kayak aku kayaknya rugi deh kalau nggak datang. Dan akhirnya apa? Memunculkan mereka itu untuk men-challenge diri. Kayak selama ini aku emang kalau sholat subuh nggak pernah ke masjid ya. Tapi kayaknya acara ini rugi deh kalau aku nggak datang. Akhirnya mereka men-challenge diri gitu. Bikin tren juga dan datang ke acaranya, bikin vlog gitu. Halo guys, sekarang aku jam 4 subuh udah berangkat ke Masjid Batul Hikmah buat acara 5 AM Circle. Dan akhirnya mereka jadi bertemu sama orang-orang yang sefrekuensi juga. Dan akhirnya punya teman baru, saring mutualan IG, dan akhirnya jadi teman-teman yang ngikutin dalam kebaikan, karena circle tuh penting banget.
1: Iya sih, gitu sih. Penting banget ya. Dan itu juga tadi mempertemukan banyak orang dari berbagai kalangan yang sefrekuensi juga, yang tentunya itu akan membuat kita juga semakin mudah ya untuk misalnya dalam pergaulan, dalam kita tadi ya melatih kebiasaan, habit baru, jadi morning person yang mungkin tadinya jarang jamaah di masjid gitu ya, tapi karena ada acara yang tadi dinarasikan dengan sangat bagus gitu ya, membuat anak-anak muda tuh jadi lebih tertarik ya, apalagi tadi benefitnya juga banyak banget. Oke deh, ini jadi salah satu acara yang keren banget ya. Waktu itu aku mau sempat ikut, cuman kayaknya slotnya udah penuh ya. Jadi emang cepet-cepetan saking tingginya antusias ya teman-teman di Purwokerto. Oke, Mas Syafiq, nanti kita bakal lanjut di segmen terakhir, segmen 3 ya. Yang pastinya buat kamu Tahun Pro 2 terus rapat, karena kita masih live streaming juga di YouTube RRI Purwokerto.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pagi, sepada, ada. Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Alright, teman Pro 2, masih pagi ini ya. Masih bareng sama Mas Syafiq juga. Kita ngobrolin topik yang seru, beragama dengan cara yang damai yang pastinya. Ini udah cukup banyak yang kita bahas pagi ini gitu ya. Ngomongin soal beragama dengan cara yang damai. Nah, Mas Syafiq boleh dong kasih pandangannya juga. Ini buat anak-anak muda di luar sana ya, biar tetap bisa menjalani agama dengan damai tanpa mudah terbawa arus untuk ikuti ada perpecahan karena perbedaan itu. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai anak muda?
7: Oke, kalau ngomongin tentang anak muda, kita juga nggak ngomongin tentang umur ya. Mm-hmm. Tapi masalah pilihan hidup, kita mau jadi orang yang close-minded atau mau jadi orang yang open-minded, itu kita ada pada posisi itu. Karena kepribadian kita sebagai anak muda tuh adalah orang-orang yang sedang survive. Mm-hmm. Orang-orang yang seharusnya banyak belajarnya, banyak kemudian gagalnya, menghabiskan banyak stok gagalnya, banyak kesalahannya, tapi itu untuk bangkit lagi. Atau aku juga pernah dengar bosnya, orang yang cerdas juga adalah orang bisa belajar dari kesalahan orang lain, sehingga dia nggak melakukannya, tapi dia udah mendapatkan hikmah dari apa yang udah terjadi. Nah, itu kan bisa didapetin ketika kita bisa memahami lebih dalam. Bisa kemudian mengambil waktu untuk kita nggak egois dengan pendapat kita sendiri. Kita nggak egois dengan pilihan kita. Kita menghargai perbedaan pada sekitar, dan itu mungkin yang akan membuat anak muda itu benar-benar tumbuh. Jadi, buat anak muda, kita memang punya idealisme masing-masing. Kita punya jati diri yang kemudian membentuk diri kita sesuai dengan siapapun yang kita jumpai. Karena anak muda juga dibentuk oleh siapapun yang dia temui. Anak muda dibentuk oleh guru-guru siapa yang mereka dengarkan. Anak muda dibentuk oleh circle-circle yang mereka datangi juga. Maka kalau misalnya kita ingin mendapatkan circle yang bagus, sebenarnya salah satu caranya adalah ketika orang tanya, gimana ya mas caranya? Aku tuh pengen banget ya dapat circle yang keren, circle yang bagus, circle yang bikin aku grow up. Tapi gimana caranya ya mas ya? Aku tuh bingung banget. Nah sebenarnya cara paling gampang adalah karena kita pengen cari circle yang bagus, maka datangilah tempat-tempat yang bagus. Datangilah tempat-tempat yang positive vibes. Salah satunya adalah masjid, atau ruang diskusi, atau kemudian lingkungan yang akhirnya mempertemukan dengan orang-orang yang positive vibes juga. Banyak banget event-event hari ini tuh yang muaranya positif. Ada event literasi, ada event olahraga, event lari, event morning person, event-event di dalam keseharian kita, itu banyak banget yang positif. maka aku yakin banget dengan cara kita ketemu dengan orang-orang yang positif, open minded, itu adalah cerminan dari diri kita. Dan itu pun kita akhirnya bisa belajar dari banyaknya keragaman. Walaupun kita misalnya kalau kita datang ya ke acara literasi, pasti kemudian kita ketemu sama orang yang juga suka baca buku.
6: Mm-mm.
7: Kalau kita datang ke event lari, itu pasti ketemu selagi sama orang yang suka lari. Nah, tapi dari situ pasti ada banyak banget juga ragam karakter yang berbeda. Maka memahami lebih dalam, ya, nggak egois dengan diri sendiri, kita merasa bahwasanya kita harus terus belajar, itu jadi sikap yang paling bijak sih untuk hari ini.
6: Mm-hmm.
7: Kalau dalam Islam tuh ada namanya tabayun.
6: Mm-hmm.
7: Tabayun itu adalah bagaimana kita mengkoreksi, menyaring apa yang kita dapatkan. Karena informasi datang tuh emang benar-benar kayak banjir. Nggak ada jedanya.
6: Mm-hmm.
7: Kita scroll FYP, satu FYP, dan FYP berikutnya aja udah beda. Nah, itu tuh bahwasanya kita harus sadar, kemampuan tabayun dan menyaring informasi itu emang penting, karena informasi itu masuk udah nggak ada jedanya. Jadi kebijaksanaan kita bisa tumbuh dengan cara kita lebih memahami perbedaan yang ada terjadi pada lingkungan kita. Gitu sih, Mbak.
6: Oke. Wah, ini kita dapat banyak banget insight pagi ini ya, Tom Tradua. Nah, ini karena waktu juga terbatas, mungkin terakhir sebagai closing statement ya dari Mas Syafiq. Kalau tadi dirangkum ya, apa yang kita bahas pagi ini. Sebenarnya beragama dengan cara yang damai itu seperti apa? Boleh, silahkan.
7: Oke, teman-teman semuanya, ini mungkin jadi closing statement dari apa yang aku sampaikan ini. Semoga teman-teman dapat sesuatu pagi ini. Dan aku pengen sampaikan bahwasanya berkahnya ilmu itu ada dua, ketika kita bisa mengamalkan dan ketika kita bisa mengajarkan pada orang lain. Jadi ketika kita memahami dan kita sudah paham bahwasanya agama itu damai, agama itu mudah, agama itu nggak usah dibawa ribet, dan semua agama mengajarkan kebaikan, maka jadilah orang baik. Kalau dalam Islam ada hadis yang menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Tapi yang sering dilupakan juga adalah sebelum kita memberikan manfaat, kita harus punya value dulu. Apa yang mau kita sampaikan manfaat kepada banyak orang? Kita ingin membranding bahwasanya agama itu adalah membahagiakan. Bahwasanya agama adalah damai segala macam. Maka jadilah pribadi yang membahagiakan terlebih dahulu. Jadilah pribadi yang memiliki identitas yang kuat, bahwasanya kita mencerminkan kedamaian agama itu. Kalau kita lihat ada buku namanya Atomic Habits,
6: mm-hmm.
7: itu ada bab yang disebut dengan Identity Based Habits. Ketika kita ingin kemudian menyampaikan sesuatu dan membranding diri untuk bagaimana kita bertumbuh ke depannya, itu jangan bayangkan contohnya kayak misalnya aku pengen jadi anak muda positive vibes.
6: Mm-hmm.
7: Tapi bilanglah bahwasanya aku adalah anak muda positive vibes.
6: Okay.
7: Jangan bilang kayak aku ingin mencoba menulis. Tapi aku adalah seorang penulis. Aku ketika mendengar itu kayak langsung iya lagi. Ketika mm-hmm. identitas ada pada diri kita, maka gak ada alasan untuk kita mencoba untuk membuatnya. Dan gak ada waktu paling bagus untuk mencoba itu kecuali hari ini.
6: Okay.
7: Dan sekarang.
6: Mm-hmm.
7: Jadi ketika ada banyak hal yang ingin kita berikan manfaatnya, pastikan diri kita itu memiliki manfaat, memiliki value yang ingin disampaikan pada orang lain, dan kita sampaikan bahwasanya kebaikan-kebaikan yang aku berikan, kebaikan-kebaikan yang diinisiasi itu, dan kebaikan-kebaikan yang dampaknya nyata itu tuh adalah ajaran agamaku.
6: Mm-mm.
7: Itu adalah ajaran Allah dan Rasulnya. Itu adalah ajaran yang aku dapatkan dari pendidikan masjid, dari orang-orang soleh dan teman-teman yang punya circle positif dan segala macam. Akhirnya orang tuh nganggap bosnya keren ya punya circle yang positif. Di antara anak muda hari ini yang mungkin salah pergaulan,
6: mm-hmm.
7: kita bisa sampaikan bahwasanya setiap orang pasti punya masa lalu yang kelam.
6: Iya, betul.
7: Tapi orang yang keren itu adalah orang yang ketika dia sadar berbuat salah, akhirnya dia berubah menjadi soleh.
6: Oke, siap. Wah, ini luar biasa banget ya Tuan Pro 2. Pagi ini kita mendapatkan banyak insight baru. Semoga hal yang disampaikan sama Mas Syafiq ini juga bisa menjadi pengingat juga buat kita, dan buat kita jadi semakin semangat untuk grow up bareng-bareng ya Tuan Pro 2. Terima kasih banyak Mas Syafiq sudah menyempatkan untuk sharing di pagi hari ini ya. Yang pastinya semoga ada kesempatan baik lain untuk ngobrol-ngobrol dengan topik yang lain juga. Terima kasih banyak Mas Syafiq.
7: Oke, sama-sama. Terima kasih banyak juga Pro 2 RRI Prokerto.
6: Oke, dan yang pasti Tuan Pro 2 buat kamu yang mungkin baru aja gabung ya, kamu bisa tonton ulang di YouTube RRI Prokerto. Sekarang kita pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: 얼마든지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Nomor 2 saatnya diputar lagu kebangsaan Indonesia Raya.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi

0: Teman Pro2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Momentum Hari Lalu Lintas Bayangkara 2026 menjadi bahan evaluasi bagi Satlantas Polresta Banyumas untuk terus membangun budaya tertib dan aman berlalu lintas di masyarakat. Dan berikut laporan dari Fahri Ansyah.
1: Satlantas Polresta Banyumas terus memperkuat upaya membangun budaya tertib dan aman berlalu lintas melalui edukasi serta pencegahan kepada masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi dalam momentum Hari Lalu Lintas Bayangkara 2026. Wakasat Lantas Polresta Banyumas, AKP Dwi Nugroho mengatakan, kesadaran masyarakat Banyumas dalam berlalu lintas dinilai cukup baik, ditandai dengan kepatuhan terhadap aturan dan menurunnya jumlah pelanggaran. Namun, angka kecelakaan lalu lintas justru mengalami kenaikan sekitar 30% dibandingkan periode yang sama pada 2025. AKP Dwi mengatakan, kondisi tersebut menjadi perhatian Satlantas Polresta Banyumas untuk terus memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas. Edukasi terutama menyasar pada usia produktif yang dinilai banyak terlibat dalam kecelakaan lalu lintas.
2: Selain melakukan penindakan, kita terus berupaya melaksanakan edukasi. Ya, edukasi ini kita tujukan kepada yang banyak terlibat dalam kecelakaan. Dan yang terlibat itu kebanyakan di usia produktif, yaitu di usia 15 sampai dengan 40. Sehingga edukasi itu kita menyasar kepada yang berumur sekitar itu, berarti para pelajar dan mahasiswa, kemudian karyawan swasta. Sehingga kita berikan edukasi terkait dengan keselamatan dalam berkendara.
1: Edukasi keselamatan menyasar masyarakat usia 15 hingga 40 tahun, termasuk pelajar, mahasiswa, dan karyawan swasta. Satlantas memberikan pemahaman mengenai keselamatan berkendara, termasuk melalui pembekalan safety riding. Satlantas Polresta Banyumas juga mendorong keterlibatan keluarga, sekolah, dan pemerintah dalam membangun budaya keselamatan berlalu lintas. Upaya tersebut diharapkan dapat membentuk kesadaran masyarakat sehingga tertib berlalu lintas bukan hanya dilakukan ketika ada petugas kepolisian. AKP Dwi menegaskan keselamatan diharapkan dapat menjadi kebutuhan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, kepatuhan berlalu lintas dapat tumbuh dari kesadaran diri dan menjadi kebiasaan bersama. Fahri Ansyah melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Aris yang bakal temenin kamu di Pro 2 Hitlist. Di sini kamu bisa request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Caranya gampang banget ya, tinggal kirimin aja list lagu yang pengen kamu dengerin melalui WhatsApp-nya Pro 2 081-327-312222, atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt. Yang males ngetik-ngetik pakai voice note juga boleh, teman Pro 2 ya, tinggal rekam aja suara kamu, kirim di WhatsApp-nya Pro 2 gitu ya. Dan untuk request-nya nanti sampai sebelum jam 12 ya kalau bisa ya, karena nanti kalau misalkan mepet-mepet jam 12 biasanya antriannya udah banyak, takutnya kamu gak kebagian untuk antrian requestnya gitu ya. Dan untuk mengawali kebersamaan kita ini ada satu lagu yang cukup lama sebenarnya, tapi masih enak banget buat didengerin, dari miliknya Hal dengan L.

tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Rumble FM, Rumble FM.

0: Para a Hit List.
1: All Hits the Music Wednesday.
0: Para a Hit List.
2: Buat teman Pro 2 yang baru ikutan join ya, di sini kamu lagi dengerin Pro 2 Hit List, kamu bisa request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Sekarang ada siapa yang udah request ya? Coba lihat di WhatsApp-nya Pro 2 ada. Oke, selamat pagi Kak Aris, Vivi di Banyumas. Gimana Vivi kabarnya? Sehat ya? Kamu request dong lagunya Overnight yang kita lewati berdua, kemudian Rem Laude Dunia yang Nanti. Tolong diputerin ya Kak. Oke. Terus ada satu lagi dari siapa ini? Lara Purnamasari. Aku mau izin request lagu dari The Temper Trap, Sweet Disposition, Kak. Oke, ditunggu aja ya. Buat teman-teman berdua yang mau request, masih aku tunggu sampai nanti sebelum jam 12 ya.

Halo, aku Tina dari tim media Comot, ingin mengucapkan selamat hari radio. Terus mengudara, menyebarkan informasi, menghadirkan inspirasi, dan menemani setiap cerita. Karena suara yang baik selalu menemukan jalannya ke hati.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Pro 2 Hit List.
1: Ada siapa lagi teman Pro 2 yang udah request? Ternyata antriannya udah banyak banget ya. Ada Zian, selamat pagi Kak Aris, pagi juga. Request dong lagunya Gea Indrawari yang terbaru, Penyihir. Oke, boleh. Terus aku JJ, ceritanya jatuh cinta dan mancanya slow motion ya. Ya, ditunggu aja ya. Buat teman Pro 2 yang mau request, buruan langsung gak sekarang aja. Kamu bisa request 3 lagu Indo dan juga 2 lagu manca.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Sekarang ada Jafar ya, ini mau request ya. Kak mau request lagu dong, ini Abadi dari Perunggu, terus ada About You, terus Penjaga Hati dari Nadi Basalama ya. Ada satu lagi Selamat Tinggal dari miliknya Virgon. Oke, nanti dipilihin yang masuk di playlist ya. Buat teman berdua yang mau request masih ada waktu, gas sekarang aja.

0: 0827-3122-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
2: Ini Indonesia.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Oke, teman berdua, makin siang makin panas ya. Ini waktu terus berjalan. Jadi buat kamu yang mau request, langsung gas sekarang aja melalui WhatsApp-nya Produa 081327312222 atau bisa juga melalui Instagram di @RRIProduaPWT ya. Sekarang ada siapa yang udah request? Ada Ica. Selamat siang Kak Aris, request lagunya Fajar Nur 8. Terus ada Roni Parulian yang Waltz Akhir Zaman, dan ada dari mancanya lagu Great Expectation ya. Oke, ditunggu aja. Buat teman berdua masih ada waktu, yuk beberapa menit ke depan ya. Syukur-syukur kamu kebagian antriannya.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Produa Hit Leader.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit Leader.
2: Ada siapa lagi teman berdua yang udah request? Ada Shirley di Gedung Randu ya. Halo Kak, halo juga Shirley. Aku mau request lagu Mahal Ini Percuma. Terus Olivia Rodrigo yang Drop Dead ya. Terima kasih. Untuk Mahal Ininya yang masuk di playlist hari ini Batasi Rasa ya. Gak apa-apa ya dikasih itu ya. Ini juga termasuk lagu rilisan baru kok ya. Oke, buat teman berdua yang mau request ya, masih ada waktu beberapa menit lagi.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Ada siapa lagi teman berdua yang udah request ya? Coba aku langsung bacain aja. Oke. Ada Linda di Karangkemiri. Halo Kak, mau request lagu dong? Boleh. Lagu Astaga Bercanda. Terus kemudian ada Tiara Andini, Tukang dan Nadi. Ada Mahal Ini Percuma, Mahal Ini tadi udah ya. Ada Lenny ya, dengan Prestige dan Oh To Be Loved. Oke, nanti dipilihin yang masuk di playlist ya. Tiara Andini hari ini yang masuk di playlist itu Tanpa Cinta. Gak apa-apa ya, untuk Lenny-nya yang stuck ya. Boleh ya, gak apa-apa ya. Terus yang Oh To Be Loved ini hari ini gak masuk di playlist, jadi gak bisa diputerin. Mungkin besok atau minggu depan ya. Gak apa-apa ya buat Linda di Karangkemiri sana. Sekarang kita dengerin dulu Astaga Bercanda.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman. Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Radio FM Purwakarta.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Well, teman Pro 2, menjelang jam 12 itu artinya kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini harus selesai. Thank you buat kamu yang udah request ya. Tapi aku juga mohon maaf nih buat teman Pro 2 yang udah request tapi lagunya belum terputar atau bahkan pesannya belum terbaca ya. Karena waktunya memang terbatas banget. Kamu bisa request lagi besok ya dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan setelah ini masih ada aku di Santai Siang sampai nanti kelar jam 3. Pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM, Purwokerto teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Dua Prokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar, sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro2 Prokerto untuk Indonesia.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Back again bareng aku Aris, teman berdua yang bakal temenin kamu di Santai Siang ya. Di kan kondisi cuaca yang panas di luar sana, ini panasnya benar-benar cetar membahana ya. Mungkin jam segini kamu udah mulai kayak, aduh kayaknya ini pengen yang seger-seger, lapar tapi males makan nasi, kira-kira makan apa ya teman Pro 2. Yang penting jangan makan hati ya. Siang-siang makan hati, udah rada-rada lapar, makanya makan hati. Waduh, repot teman Pro 2. Nanti aku bakal share ke kamu informasi terkait dengan ya rekomendasi makanan yang sekiranya gak pakai nasi gitu kan, tapi masih ada gizinya gitu teman Pro 2. Nanti aku juga bakal share informasi terkait dengan dunia olahraga dan juga entertainment ya, sambil dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama music director Pro 2 ada Siska Kurnia. Di Santai Siang bareng aku Aris ya, dan kita enjoy dulu dengerin lagu.

0: tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak besar. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.
1: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
2: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM Purwokerto, teman

0: Kami dari Visi Unsur Radio mengucapkan
1: Selamat Hari Radio.
2: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
3: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
1: Teman berdua, siang hari kayak gini kamu lapar ya, tapi malas makan nasi. Nah, gimana caranya bisa memenuhi kebutuhan gizi kamu, teman berdua? Ya, memang harus bisa menyesuaikan makanan yang sekiranya nanti bisa memenuhi kebutuhan kamu ya. Apalagi kondisi kayak gini, idealnya sih dengan cuaca yang panas ya, pengennya itu yang seger, ringan, tetap mengenyangkan dan gak bikin badan tuh terasa kayak berat gitu. Nah, menu makan siang yang cocok saat cuaca panas sebenarnya ada banyak pilihan ya. Tapi kalau misalkan kamu suka kayak ada bumbu kacangnya gitu, teman berdua. Nah, ini salah satu rekomendasinya adalah gado-gado ya. Ya, di dalamnya ada sayuran, ada tahu, ada tempe, ada telur ya. Ini memberi kombinasi serat dan juga protein ya. Terus sayuran juga itu membantu menambah asupan vitamin dan mineral yang memang dibutuhkan sama tubuh ya. Kemudian bumbu kacangnya itu ya bisa membuat kita tuh tetap kayak ngerasa kenyang gitu. Ini enak banget nih siang-siang kayak gini makan gado-gado ya. Kalau misalkan kamu, aduh aku gak suka ya gado-gado, pengennya yang kayak soto-sotoan gitu, ada gak sih? Soto-sotoan gak ada, teman berdua. Adanya soto beneran ya. Ya, jadi kalau misalkan kamu suka soto, salah satu rekomendasinya adalah soto ayam bening ya. Jadi kuah hangat dan bening bisa terasa lebih ringan dibandingkan makan makanan yang bersantan atau yang terlalu banyak minyaknya gitu loh ya. Ini juga bisa teman berdua sebagai alternatif. Dan ayam ini menjadi sumber protein, sementara sayuran dan pelengkapnya gitu ya, buat menambah serat dan juga nutrisi tentunya ya. Terus ditambah lagi jeruk nipis untuk sensasi lebih seger. Beuh, itu ya dah. Enak banget teman berdua siang-siang kayak gini. Terus nanti keluar keringetnya ya kan. Habis itu minumnya es teh manis. Meh, enak banget ya. Kalorinya dapat dari ini apa? Es teh manisnya karena ada gulanya teman berdua. Makanya minumnya jangan berlebihan ya. Sedikit-sedikit aja. Yang penting buat rasa-rasa aja teman berdua.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Teman berdua, kalau misalkan kamu masih tetap pengen makan nasi di siang hari kayak gini ya, karena memikirkan kegiatannya masih panjang nih sampai sore gitu. Nah, ini makanan yang cukup direkomendasikan ketika siang kayak gini adalah lalapan ayam bakar, nasi secukupnya aja ya. Jadi ayam ini jadi sumber proteinnya, sedangkan lalapan menambah serat dan mikronutrien ya. Dan versi bakar bisa menjadi pilihan yang terasa lebih ringan daripada ayam yang misalkan digoreng dengan banyak minyak ataupun mungkin yang kuahnya itu cukup berminyak, teman berdua, karena panas-panas ya, takutnya nanti panas dalam gitu. Dan sambal bisa disesuaikan dengan toleransi pedas yang ya ini tergantung selera masing-masing gitu, teman berdua. Atau bisa juga kamu pengen makan nasi tapi lauknya bingung nih. Nah, ini ikan bakar atau sayur bening ini juga bisa, teman berdua, karena ya nasi itu otomatis menyediakan energi dari karbohidratnya. Ikan itu merupakan sumber protein dan beberapa jenis ikan juga mengandung lemak omega 3 ya. Biasanya yang ada lemak omega 3-nya itu ya harganya lumayan mahal, teman berdua. Dan sayur bening membantu menambah asupan cairan, dan sayuran itu kan ya di dalam sayur bening itu ada seratnya juga, teman berdua. Jadi bisa membantu menambah gizi kita ya di dalam tubuh, sehingga nanti pencernaan kita pun menjadi lebih sehat lagi.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu,
4: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin

Santai siang. Salah satu makanan yang menyehatkan teman Pro 2 yang cocok dikonsumsi ketika siang hari dengan cuaca yang begitu cetar membahana ya. Aku ngelihat nih dari studio teman Pro 2 itu kayak aduh, ngentang-ngentang panasnya ya. Panas banget ya, cocok banget nih buat makan salad ayam dengan buah. Jadi kombinasi protein dari ayam dan serat dari sayur, terus ada buah itu bikin apa ya, ya bisa dibilang cukup mengenyangkan lah ya. Dan buah itu memberikan rasa manis alami sekaligus vitamin, ada mineralnya juga. Terus pilih dressing secukupnya ya supaya tetap terasa ringan teman Pro 2. Dan selain itu bisa juga kamu mengkonsumsi es buah tanpa terlalu banyak sirup ya. Jadi kalau misalkan terlalu banyak sirup itu kan sirup, aduh kandungan gulanya lumayan tinggi. Jadi ya jangan terlalu banyak, buat rasa-rasa aja gitu ya. Jadi buah itu bisa membantu memberikan cairan, ada serat, vitamin, mineral gitu kan, yang memang dibutuhkan sama tubuh ya. Yang pasti batasi sirup atau susu kental manis ya, kalau pengen mengurangi asupan gulanya gitu. Karena kalau misalkan gulanya berlebih, ya memang sih kalau gula itu bisa apa ya, memberikan energi secara instan gitu. Kalau kegiatan kamu padat ya, butuh energi banyak, ya gula itu bisa cukup membantu ya. Tapi kalau misalkan kerjaan kamu itu kayak yang gak terlalu banyak gerak gitu kan, duduk-duduk baik gitu, belum ditambah ngantuk, tidur di meja, itu ya, gula itu sangat berbahaya teman berdua kalau terlalu banyak mengkonsumsinya.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
2: Ini Indonesia.

Santai siang. Indonesia teman pro 2 ya siap tancap gas jadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 di Jakarta dan Bandung ya dengan format kompetisi baru yang terasa lebih bergengsi dari sebelumnya. Jadi setelah sempat dapat hasil kurang oke di Piala AFF kemarin ya, skuad Garuda kali ini tampil makin ngeri ya berkat tambahan banyak pemain diaspora top kayak Justin Hubner sampai Kevin Dix ya. Buat ngejar posisi juara grup demi tiket langsung ke babak final dan ya walaupun John Herdman ini punya stok pemain yang melimpah yang punya kualitas Eropa, tim tetap nggak boleh ngeremehin lawan kayak Malaysia, Bangladesh ya biar target dapat medali emas di edisi perdana ini nggak lepas lagi ya. Semoga aja teman pro 2 ya, jadi kita dukung juga supaya nanti Indonesia bisa mendapatkan medali emas.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok. Asiknya Pol Yakin.
2: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
3: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 FM.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: Teman berdua ya, Asian Games 2026 lagi rame banget diadain di Aichi, Nagoya, Jepang. Dan Indonesia sendiri nurunin sekitar 430 atlet ya buat berjuang dapat hasil terbaik di sana. Sampai update terbaru sih, posisi Indonesia ada di urutan 13 dengan total 7 medali yang isinya 1 perak dari cabur tekball. Sama 6 perunggu ya dari berbagai cabang kayak wushu sampai karate ya. Walaupun China masih asik banget ya nangkring di puncak klasemen, tapi semangat para atlet buat ngejar medali emas emang gak ada obatnya nih di tengah persaingan sengit negara-negara Asia lainnya gitu ya. Dan kita doakan teman-teman berdua nanti Indonesia bisa membawa banyak medali emas ya, sehingga kita ya bisa menjadi juara berarti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
3: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerah nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
4: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Santai siang. Santai siang. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia bakal langsung berhadapan sama Malaysia di babak perempat final Asian Games 2026 yang digelar di Jepang pada hari Selasa jam 1 siang tadi ya teman-teman berdua. Dan duel seru ini disiarin langsung lewat TV Nasional Indonesia atau bisa juga dipantau via streaming teman-teman berdua. Jadi Indonesia dapat jatah langsung masuk 8 besar gara-gara dapat status unggulan. Sedangkan Malaysia baru aja lolos setelah sukses ngebantai Mongolia kemarin ya. Pertandingan

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit.

0: makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
1: Pro 2 FM, Purwakarta.

Santai siang. Santai siang. Well, teman berdua, satu hal yang menarik ya dari sepak bola nih. Kali ini ada satu pemain ya, ini pemain Indonesia, ada Saini Patinama ya. Akhirnya dapat panggilan susulan buat join skuad timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN Cup 2026 ya, walaupun sebelumnya nggak masuk daftar awal. Dan pemanggilan bek Persija Jakarta ini lumayan bikin kaget, soalnya Doi itu masih dalam tahap pemulihan cedera dan belum pernah merumput bareng klubnya musim ini. Masuknya Saini ini bikin stok pemain bertahan makin melimpah buat ngadepin lawan di grup A yang bakal main di stadion utama Gelora Bung Karno nanti. Kira-kira kita bisa apa ya, memberikan semangat dalam bentuk apa nih untuk Saini yang karena akhir-akhir ini dia bahkan belum merumput ya bareng timnya gitu teman berdua. Mudah-mudahan nanti performanya semakin oke ketika kembali ke lapangan.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto. Teman

Pebulu tangkis Thailand, teman Pro 2, ini ada yang menarik ya. Ada Pichamon Opaniput ya, atau yang akrab dipanggil Pink, ini lagi kena masalah gara-gara hasil tes dopingnya positif di Asian Games 2026. Dan atlet ini ketahuan pakai zat terlarang sejenis furosemide ya, pas lagi latihan di Nagoya. Makanya langsung dilarang tanding pas babak perempat final lawan China ya. Walaupun sekarang statusnya lagi kena skor sementara, masih ada kesempatan buat ajuin banding atau minta tes sampel B kalau memang ngerasa gak salah ya. Dan kabar ini jelas bikin tim Thailand rugi gede banget, dan pastinya ngerusak suasana mental tim pas lagi berjuang di turnamen itu. Nah, ini apakah nanti bakal ada tes B atau seperti apa? Ya kita gak tahu, teman-teman, kita tunggu aja perkembangannya.

0: Jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update gak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar gak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

Santai siang. Lomba Sihir baru aja ngerilis album Deluxe ya, bertajuk Setelah Obrolan Jam 3 Pagi, yang isinya makin dalam dan personal banget teman berdua. Ada tambahan 5 lagu baru yang ngerangkum curhatan antar personel dari Lomba Sihir ya, soal urusan cinta sampai tantangan hidup nih, yang memang relate banget ya. Semua materi Anyar ini rencananya bakal dibawain secara live pas gelaran konser Ujung Dunia di GBK ya, pada bulan November nanti. Dan sekarang albumnya udah bisa langsung diputer di berbagai platform musik digital, buat yang pengen ngerasain vibe musiknya yang lebih intim lagi.

0: Robin, kami dari Leadsprouts.id mengucapkan
1: Selamat Hari Radio.
0: Bisa selalu kepada RRI. Semoga tetap menjadi tempat berkarya bagi kami generasi muda.
2: Semoga RRI dapat menjadi tempat inspirasi bagi semuanya.
1: Sekali di udara.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa. Rumble FM, Rumble FM.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: Kali ini ada Heart to Heart ya, baru aja ngerilis lagu baru judulnya Moonride. Wih ya, dari judulnya udah keren teman-teman berdua. Ini lagu yang kerasa dreamy dan pop banget ya buat didengerin. Lagu ini hasil kolaborasi keren sama band otomotif asal Korea Selatan, sekaligus nandain kalau grup besutan SM Entertainment ini resmi kepilih jadi brand ambassador mereka. Dan menariknya, di dalam grup yang punya member asal Indonesia bernama Carmen ini, Moonride ya, jadi karya terbaru yang lebih catchy ya setelah 3 bulan lalu ngerilis mini album Lemon Tang. Wih keren.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakirena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Ya, santai siang. Santai siang. Girl group Nona akhirnya resmi ngerilis album debut bertajuk Island Girl ya, lewat label, salah satu label teman berdua, dengan total 15 lagu yang asik banget. Dan lagu andalannya judulnya itu Star ya, ini langsung viral dan masuk jajaran trending YouTube ya, karena sukses gabungin musik pop global sama musik lokal kayak gamelan dan suasana Jakarta. Wah, keren ya. Respon para penggemar juga ini gokil banget ya. Soalnya video musiknya udah ditonton lebih dari 1 juta kali. Cuma dalam waktu singkat sejak pertama kali rilis. Dan karya ini beneran nunjukin identitas anak muda Indonesia yang makin kece di kancah musik dunia. Apalagi setelah sebelumnya mereka sempat ngasih bocoran lewat video Speaker Freaker. Wah, semakin maju ya. Semakin dikenal juga di kancah internasional buat Nona yang membawa... ya apa namanya ya, budaya dari Indonesia.

Nomor 2 menjelang jam 3 itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang sesi pertama harus selesai. Thank you buat kamu yang udah stay tune. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada Dosan Perdana yang temenin kamu di Santai Siang sesi kedua dan nanti lanjut lagi di Sore Ceria ya. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: 081 327 312222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

masih selalu tertawa meski hatinya hampa.

Pro 2. Lagu Ambiar di Pro 2.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
2: Santai Siang.
1: Teman Pro 2, santai siang bareng sama aku Dosan, sesi terakhir ya. Aku punya informasi menarik dari dunia hiburan, di mana trio alternatif pop asal Kanada, Folly, resmi mengumumkan album studio keempat mereka berjudul Do You Need To Be Entertained, yang dijadwalkan rilis pada 15 Januari tahun 2027. Ya. Jadi bersama dengan pengumuman ini, mereka juga ngerilis single terbaru Don't You Forget About Me, lengkap dengan video musiknya, sekaligus mengungkap rangkaian tour dunia 2027 yang akan membawa mereka menjelajahi Amerika Utara, Inggris, dan juga hingga Eropa.
3: Ciao. Me.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
5: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
4: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
5: Halah, akal-akalan barat nih.
4: Tahu ah, bete aku.
5: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Santai siang.
1: Kita lanjut lagi teman Pro 2, masih ada informasi dari dunia hiburan ya. Jadi ada yang ngeh nggak nih ya terkait beberapa postingan terbaru dari Aziz Hendra di TikTok ya. Jadi pelantun atau penyanyi Somebody's Pleasure lagi rajin banget nih buat ngebagiin quote-quote reflektif soal masa kecil. Ada apa nih? Jadi keberanian bermimpi hingga proses adaptasi ini menjadi dewasa ya, yang bikin banyak pendengarnya ngerasa relate nih. Jadi Aziz Hendra kabarnya ini bakal ngerilis lagu yang sangat personal dan terinspirasi langsung dari catatan jurnal pribadinya tentang proses bertumbuh ya, merantau dan juga pelan-pelan mengingat kembali mimpi masa kecil yang sempat terlupakan. Nah, kira-kira bakal seperti apa warna musik dan juga konsep karya terbarunya? Kita nantikan aja. Bakal seperti apa? Dan teman Pro 2, sayang banget ternyata udah hampir jam 4 juga ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja. Aku temani kamu di Santai Siang. Habis ini kita masih bakal lanjut seru-seruan ya di serangkaian acara Sore Ceria. Dan yang penasaran, pastikan tetap tune in di Pro 2 FM. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman.

0: Selamat sore teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosang Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, memasuki musim kemarau, sejumlah petani di Kabupaten Banjarnegara memilih beralih menanam bawang merah yang dinilai lebih menjanjikan secara ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Musim kemarau tidak selalu menjadi momok bagi para petani. Bagi sebagian petani di Banjarnegara, kondisi cuaca kering justru dimanfaatkan untuk menanam bawang merah. Salah satunya adalah Witi Nur Hanafi, petani asal Dusun Bedali, Kelurahan Parakan Canggah, Kabupaten Banjarnegara. Di lahan seluas sekitar 2.000 meter persegi, Widi menanam bawang merah. Tanaman bawang merah dipilih karena pada musim kemarau, intensitas cahaya matahari lebih maksimal, sehingga dinilai mendukung pertumbuhan tanaman. Kondisi lahan yang lebih kering juga dinilai dapat menekan resiko serangan sejumlah hama dan penyakit. Setelah melalui masa tanam sekitar 60 hari, Widi bisa memanen hingga 2 ton bawang merah. Menurut Widi, dari hasil panen tersebut, keuntungan yang diperoleh bisa mencapai sekitar 40 juta rupiah, tergantung harga jual dan biaya produksi. Meski hasilnya menjanjikan, petani bawang merah di Banjarnegara masih terbilang jarang. Sejumlah petani masih memilih komoditas lain yang dinilai lebih umum dibudidayakan di wilayah Banjarnegara.
2: Yang pertama, umurnya lebih pendek. Kita untuk produksi kurang lebih 60-70 hari bisa panen. Yang kedua, di wilayah Banjarnegara masih sangat langka, bahkan mungkin nggak ada. Jadi untuk masalah hama penyakit itu lebih mudah ketimbang wilayah-wilayah bawang merah pada umumnya. Ini lahan kurang lebih 2.000 meter, Pak. Panen kurang lebih estimasi 2 ton. Omset kurang lebih sekitar 40 jutaan, Pak.
3: Dengan modal?
2: Modal estimasi kurang lebih sekitar under 20 juta.
1: Bagi Witi, budidaya bawang merah menjadi salah satu pilihan untuk memanfaatkan lahan di musim kemarau. Selain memberikan hasil panen, komoditas ini juga membuka peluang usaha baru bagi petani di Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.go.id/purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: pizzeria. Sony pizzeria.
1: Sembilan FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Back again bareng sama aku Dosang Pradana di sore ceria sampai jam 7 nanti aku bakal temani kamu ya. Dan seperti biasa di sesi yang pertama kita bakal ngobrol-ngobrol seru. Dan spesial edisi sore hari ini kita bakal jejepangan ya. Karena kita hadir nih narasumber kita yang bakal ngebahas tentang rangkaian acara puncak Festival Jepang Unsut 2026 ya. Nah, sore hari ini kita datangkan langsung Ketua FJU 2026 ada Ahmad dan Ahmad Dhani Saputra. Ini Ahmad Dhani Saputra, apanya Ahmad Dhani yang itu?
2: Waduh.
1: Oke, terus juga ada koordinator acara, ada Arshal Aulia Rahman atau Arshal. Kalau selamat sore bahasa Jepangnya apa?
3: Konnichiwa.
1: Konnichiwa. Moshimoshi.
2: Moshimoshi.
1: Berasa di resto Jepang ya. Waduh. Oke, Tuan Pro 2 sore hari ini kita juga live di YouTube channel dari Purwokerto ya. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Nah ini buat pecinta jejepangan kayaknya sore hari ini harus merapat sekarang juga ya. Oke. Mungkin untuk mengawali obrolan kita sore hari ini nih, Dhani dan juga Arshal, aku pengen tahu dulu karena FJU ini kan sebenarnya udah dari tahun ke tahun ya diselenggarakan. Nah ini mungkin ada yang baru pernah dengar atau mungkin adik-adik maba kita yang gemes-gemes itu baru pernah dengar, baru tahu. Nah mungkin bisa di-share nih sebenarnya Festival Jepang Unsut ini acara seperti apa sih gitu.
3: Oke, mungkin dari aku dulu akan nyampain, nanti Arshal bisa nambahin. Dari aku sendiri itu Festival Jepang Unsut salah satu program kerja dari Himpunan Mahasiswa Sastra Jepang, yang dimana itu setiap tahun kita mengadakan Festival Jepang Unsut ini untuk wadah teman-teman juga yang suka cosplayer, dan juga yang suka dengan festival karnavalnya, dan itu tuh membawa kesannya dari Jepang juga.
1: Oke. Terus mungkin ada yang mau ditambahkan nih dari Arshal selaku koordinator acaranya nih.
2: Mungkin untuk tambahan juga, di Festival Jepang Unsut tidak hanya menyediakan kayak berbagai lomba untuk cosplayer dan mungkin karaoke ya, karaoke lomba seperti itu. Tapi kita juga ada untuk lomba pendidikannya tersebut, kayak misalkan mungkin ada yang bilang kaligrafinya Jepang, yaitu Shodo dan sebagainya.
1: No shadow itu yang buat di mata itu kan, makeup biasanya.
2: Itu eyeshadow.
1: Aku pikir nanti ada kegiatan kayak gitu juga, jadi kayak eyeshadow bersama.
3: Beda ya.
1: Oke, okay, ini kan berarti program dari apa namanya kayak BEM-nya atau seperti apa nih?
3: Dari himpunannya sih, Kak.
1: Dari himpunan?
3: Dari Hijasu.
1: Hijasu apa tuh?
3: Iya, Himpunan Mahasiswa Sastra Jepang Sudirman.
1: Oke, okay, Himpunan Sastra Jepang Sudirman ya. Nah ini kan berarti, ini tahun keberapa tahu gak?
3: Ini tahun keberapa ya, Shal?
2: Ke-14 apa ya?
1: Ke-14, berarti emang udah belasan tahun diselenggarakan ya?
2: Iya, betul.
1: Nah, mungkin untuk tahun ini acaranya seperti apa nih? Boleh di-share nggak ke teman Pro 2 yang lagi dengerin atau lagi nonton siaran kita nih? Mungkin ada yang lewat atau mungkin tahun lalu udah pernah ikut, terus penasaran sama tahun ini rangkaiannya ngapain aja nih untuk Festival Jepang tahun ini?
2: Oke, mungkin akan saya jawab ya, mungkin dari Kak Dhani bisa menambahkan. Jadi untuk rangkaian tahun ini di Festival Jepang Unsut ini, kita tidak hanya menyediakan berbagai lomba seperti Kosok dan juga Jaesong, tapi kita juga menyediakan beberapa performance untuk meriahkan di festival tersebut.
1: Sebelum lanjut, apa tadi Gosok dan juga Gosong itu apa ini tadi?
2: Oh.
1: Kalian enggak tahu apa? Oh iya, nanti ada lomba ngegosok baju nyetrika sambil masak sampai nih. Gosong itu atau gimana nih? Nah, karena aku dengarnya itu nih.
3: Iya, yang didengar kadosan beda.
1: Apa? Okay. Coba nih dikasih tahu nih. Jadi, tadi lombanya apa? Terus enggak itu lombanya apa nih yang belum tahu nih?
2: Nah, mungkin untuk yang pertama itu ada Kosok.
1: Oh, Kosok. Nah. Aku pikir Gosok ya.
2: Jadi Kosok. Iya, betul sekali, Kosok. Jadi Kosok ini itu adalah ajang, kan biasanya orang-orang pecinta Jepang suka nge-cosplay karakter yang disukai. Makalah itu dibuatlah namanya Kosok. Jadi istilahnya Kosok ini adalah cosplayer yang melakukan fashion show.
1: Oke.
2: Okay. Mungkin kasarnya adalah seperti itu. Dan mungkin ada satu lagi yaitu Jaesong.
1: Oh, Jaesong, bukan Gosong ya.
2: Bukan.
1: Tadi aku dengarnya Gosong, makanya kaget ini apa.
2: Okay. Okay. Jadi Jaesong ini adalah singkatan dari Japanese song.
1: Oh, berarti nyanyi lagu Jepang.
2: Ya, betul Kak Rika.
1: Oke, Aitakata, itu kan bahasa Jepang kan?
2: Iya, ya, betul Kak Rika.
3: Kadosan cocok banget loh ikut Jaesong.
1: Beneran, ya, enggak peres.
3: Iya, bener.
1: Menang enggak?
3: Aja.
1: Enggak bisa kalau siaran di sini harus aku ikut menang. Gak boleh, minimal ada berapa juara?
2: Oke, mungkin juara itu untuk Jaesong itu ada, kita ada 3.
1: Nah, aku juara 3 gak apa-apa.
2: Kita lihat nanti saja.
3: Iya, Kak Dosan daftar dulu.
2: Iya. Yeah.
3: Datang ke festivalnya.
1: Kalau aku butuhnya kepastian ya. Karena hidup ini kan serba gak pasti-pasti. Nah, aku butuhnya yang ini yang pasti. Udah hubungan gak pasti. Kalau lomba gak pasti juga nyesel nanti. Jadi ada lomba nyanyi bahasa Jepang ya. Lomba nyanyi bahasa Jepang. Terus juga tadi ada fashion show ya. Yeah. Tapi cosplay gitu ya. Harusnya kalian cosplay juga di sini. Karena aku seneng lihat teman-teman cosplay tuh kayak. Tapi serius, aku tuh bukan pecinta Jepangan. Tapi aku ngeliat teman-teman yang pada cosplay itu kayak benar-benar yang cowok pun kan kadang ada cosplay karakter cewek ya. Dan ya, itu betul. Bagus dan mirip gitu loh. Aku gak expect kayak, wah ini serius, ini ternyata cowok gitu. Dan yang cewek pun kan juga ada yang cosplay jadi cowok juga. Dan itu bagus-bagus juga dan keren-keren sih menurut aku. Oke, dua lomba itu ya. Terus tadi ada apa lagi nih?
2: Kita juga ada performers. Performers.
1: Siapa saja performers?
2: Oke, okay, mungkin dari kita tuh ada 3 tipe performance, yaitu dari pertama itu ada selected performance. Di selected performance itu kita memilih ada 3. Yang pertama itu ada band Skyfall, yang kedua ada idol itu Mochipyon, dan yang ketiga itu ada DJ. DJ di DPR. Lalu lanjut, kita ada special performance juga nih. Yang pertama itu kita ada tari tradisional. Lalu ada
1: tradisional Jepang atau tradisional lokal kita nih.
2: Ini ada tradisional yang kita undangin adalah tradisional lokal. Nah, lalu kita juga ada kurabu. Nah,
1: apa tuh kurabu? Jenis ramen atau apa nih?
2: Odori kurabu. Jadi odori kurabu itu mungkin lebih ke mempresentasikan tarian tradisional Jepang. Jadi ada tiga grup tuh. Ada soran, taiko, dan juga yosakoi.
1: Ada apa tadi? Toran,
2: soran busi.
1: Harus pelan-pelan ya. Soran, terus
2: taiko
1: kayak jajan ya. Ada loh.
3: Iya ada sih.
1: Taiko, terus
2: yosako
1: ya. Apanya? Sako. Itu ada tuh penyedap ya. Tapi keren ya. Ini jadi apa namanya? Ada 3 performance ya, jenis performance ya. Dari selected, special, sama yang terakhir
2: Guest star
1: ya. Nah, tadi special performance-nya udah.
2: Special performance ada 2 lagi, yaitu band itu ada Noyushimi dan ya. Dan terakhir kentongan. Itu ada kentongan.
1: Jadi memang selain menghadirkan kayak tadi ada dance lokal, terus juga ada tarian Jepang ya, tarian Jepang, dan ada juga kentongan ya, ada alat musik lokal juga ya, kentongan yang memang Banyumas terkenal banget tuh ya. Terus ada apa lagi nih?
2: Dan mungkin
1: guestarnya boleh di spill.
2: Nah, untuk guestarnya itu kita ada Gochikara.
1: Apa tuh?
2: Dia itu merupakan band idol.
1: Idol Jepang.
2: Jepang.
1: Ada idol Jepang, Gochikara.
2: Ya, Gochikara.
1: Itu semacam kayak JKT gitu-gitu.
3: Betul, kayak semacam JKT dari Yogyakarta ya.
2: Iya, dari Jogja.
1: Kayaknya berarti benar. Kayak waktu itu aku pernah nonton kayak semacam idol-idol gitu yang mereka performance di JCM, kalau enggak salah di depan JCM mungkin yang semacam kayak gitu-gitu juga ya.
3: Semacam itu.
1: Ini menarik banget. Berarti ada 3 performance termasuk guest star-nya tadi yang ada idol Jepang yang dari Jogja ya.
3: Iya.
1: Ini menarik sekali. Nah, terus terkait dengan rangkaian acaranya, ini kan puncak acaranya itu ya, termasuk untuk pengumumannya nanti di puncak acara juga, atau lombanya itu kapan? Pada saat hari H juga?
2: Ya, pada saat hari H juga.
1: Kapan pelaksanaannya? Nah, ini yang mungkin pada pengen tahu pelaksanaannya kapan dan di mana? Kedengeran apa enggak?
2: Aman.
1: Coba kasih tahu.
2: Jadi teman Pro 2, jadi untuk tanggal pelaksananya itu ada di tanggal 18 Oktober dan berlokasi di Fakultas Ilmu Budaya.
1: 18 Oktober, jadi masih ada waktu ya.
2: Masih ada waktu.
1: By the way, untuk yang lomba-lomba masih dibuka pendaftarannya?
2: Kebetulan untuk lomba itu kita sudah tutup.
1: Sudah tutup ya? Berarti yang kelewatan mungkin bisa coba lagi tahun depan ya. Karena ini kan event tahunan ya, proker tahunan ya.
3: Tapi kita bisa daftar OTS juga kok.
1: Yeah. Oh, bisa daftar OTS juga? Oke. Okay. Oh, yang online-nya udah ditutup, tapi OTS-nya bisa ya?
3: Iya, betul.
1: Oke, okay, jadi untuk lomba-lombanya yang kelewatan baru dengar nanti bisa di tanggal 18 Oktober ya?
3: Iya.
1: Yeah. Di tanggal dari jam berapa sampai jam berapa nih?
3: Kita dari open gate-nya dari jam 9 sampai dengan jam 9 malam lagi.
1: Dari berarti 12 jam ya? 9 yeah. 9 to 9 ya. Yeah. Oke, okay, aman ya. Oke. Okay. Puncaknya berarti dari habis maghrib ya untuk yang gestar-gestarnya ya?
3: Betul. Okay, untuk gestarnya ditaruh setelah isya.
1: Oke, okay, baiklah. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 ngobrol-ngobrol bareng sama Dani dan juga Arshal. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
5: Bisa banget lah. Join aja di Pro 2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro 2 Hitlist setiap hari jam 10.

0: Teman-teman, kita masih lanjut lagi bersama Festival Jepang Unsur 2026. Ada Dani dan juga ada Arshal ya. Nah, tadi kita udah ngobrol banyak juga terkait Festival Jepang Unsur 2026. Nah, ini kan seperti yang tadi aku bilang, ini kan program udah, tadi kan udah belasan tahun ya.
1: Betul.
0: Belasan kali penyelenggaraan. Apa sih yang membedakan FJU 2026 ini dengan FJU sebelum-sebelumnya nih?
1: Oke, mungkin aku jelasin sedikit ya Kak Dosan. Jadi itu dari tahun ini khususnya ada penampilan spesial yang mau kita beritahukan dan kasih unjuk kalau misalkan tuh budaya di Banyumas ini, apalagi yang teman-teman pasti familiar, teman-teman Pro 2 itu kentongan. Nah, kentongan ini tuh akan berkolaborasi dengan seperti tarian tradisional dari Jepang. Jadi nanti tariannya dengan baluran aransemen yang sudah digabungkan dengan lagu yang mungkin teman-teman juga familiar dengan lagu tersebut, itu kayak dari JKT48, itu lagunya
2: Fortune Cookie.
0: Oh iya.
2: Fortune Cookie.
0: Oh, seperti ya.
1: Iya, nanti pakai kentongan gitu Kak Dosan. Nah, juga ada obake ya. Obake tahun ini temanya.
0: Obake itu apa dulu nih? Barangkali ada yang belum tahu.
1: Oh, iya ya.
0: Takutnya ombak ngiranya dengernya kan. Obake itu apa nih?
1: Obake itu wahana rumah hantu. Nah, itu temanya tahun ini ruang tindakan terkutuk.
0: Oke.
1: Itu jadi
0: untuk manusia-manusia terkutuk. Oh enggak ya.
1: Enggak juga sih, enggak dosan. Oh, kalau yang mau, yang merasa bisa datang untuk mencoba menantangnya.
0: Untuk yang penasaran aja ya.
1: Iya, yang penasaran.
0: Kalau pengen dikutuk enggak mau, nanti malah enggak ada yang datang ya.
1: Oke,
0: jadi ada rumah hantu, temanya ruangan yang
1: ruang tindakan terkutuk
0: ya. Oke, jadi itu kayak rumah hantu yang memang biasanya kita mungkin didatengin ya, cuma ini temanya itu ya, dan ada di FJU.
1: Ada di FJU.
0: Oke, terus apa lagi nih?
2: Jadi selain itu juga kita juga ada yang namanya penyewaan baju tradisional Jepang, yaitu yukata.
0: Yukata. Nah, ini mungkin ada yang belum tahu ya. Nah, yukata itu apa? Karena kalau identiknya kan mungkin teman perdua yang nggak begitu paham. Taunya pasti kalau ngomongin soal Jepang, kimono.
2: Iya, ya, betul sekali. Nah,
0: kalau yukata itu apa nih? Apa baju you can see gitu?
2: Mungkin secara singkatnya ya, yukata dan kimono hampir sama. Tapi yukata tuh lebih casual aja. Dan kimono tuh biasanya untuk dipakai untuk yang ke acara yang lebih formal gitu.
0: Oke, jadi ini model casualnya ya. Kalau aku ceki-ceki ini mirip sebetulnya sama kimono, cuma ini nggak yang berlapis-lapis banget ya.
2: Iya.
0: Oke, jadi ini buat kamu yang pengen datang ke FJU dan merasakan experience yang lebih Japanese ya dengan menggunakan yukata ini juga bisa di sana ya. Oke, ini menarik sekali, jadi you should try ya teman Pro 2. Nah, ini yang pengen tahu update-updatenya bisa kemana nih kalau pengen tahu update terkait FJU?
1: Mau tahu itu ada di Instagramnya Kak Dosan, itu Instagramnya ada FJUnsut. Teman-teman Pro 2 bisa searching di Instagram itu FJ Unsut.
0: Termasuk kegiatan update-update lomba-lomba dan lain sebagainya ya, HTM juga ya.
1: Iya.
0: Oke, nah termasuk ada nggak dari kalian sendiri kan sebagai penyelenggara ya, ada nggak acara yang menurut kalian ini adalah gongnya banget yang nggak boleh dilewatin teman Pro 2 nih? Apa? Ayo.
1: Dari kentongannya sih Kak Dosan. Karena aku juga udah mampir juga kan beberapa kali latihan dari kentongannya sendiri, lagi ulik-ulik lagu, dan itu bikin merinding sedikit ya. Karena kan kentongan tuh biasanya dibawa kayak Anoman Opong
0: ya, itu, lagu-lagu Jawa,
1: nah ini dibawain lagu JKT48
2: Fortune Cookie.
0: Oke. Ini nanti penarinya dari salah satu guest star juga atau gimana?
1: Oh, dari salah satu special performance, dan juga dari kentongannya juga ada penarinya sendiri.
0: Oh, oke. Jadi benar-benar kolaborasi ya.
2: Iya.
0: Jadi lagunya lagu-lagu yang khas Jepang gitu ya, kayak JKT48 yang kita memang tahu musiknya kan juga Jepang-Jepang gitu ya.
1: Iya.
0: Terus ada tambahan alunan dari kentongan, plus ada penari kentongan juga.
1: Betul.
0: Penari kentongan dan juga penari yang memang akan membawakan tarian Jepang itu ya.
1: Iya.
0: Wah, ini menarik sekali ya. Nah, sejauh ini nih seperti apa nih persiapannya? Berarti udah berapa lama nih persiapan?
1: Persiapan kita udah dari bulan Maret. Jadi udah cukup terhitung lama 7 bulanan dari pemilihan panitianya juga dan juga proses kita sampai sekarang itu sudah tersusun berapa persen kira-kira dari acara Shal?
2: Mungkin dari saya sendiri yang untuk acara festival ini kita bisa terhitung 95%.
0: Oke, udah 95% ya, karena tinggal bulan depan ya, kan sebulan lagi. Kurang lebih sebulan lah anggap aja. Oke, jadi ada tantangan tersendiri gak nih dalam menyelenggarakan FJU? Karena kan mengingat ini event udah belasan tahun ya, otomatis orang tuh kayak udah kenal banget, udah kenal apalagi yang tiap tahun hadir gitu kan. Nah ini kan apa namanya komunitas Jepang di Purwokerto kan juga masif ya dan banyak peminatnya juga. Nah ini sepertinya apa tantangannya dalam mempersiapkan penyelenggaraan Festival Jepang Unsur 2026 ini?
1: Pasti banyak tantangannya sih Kadosan, apalagi bukan dibilang pressure ya. Iya, pressure sebagai aku ketua pelaksana juga mengantisipasi segala hal macam yang takutnya akan ada terjadi sesuatu yang di luar perkiraan kita, atau apalagi di daerah kampus juga kan kita harus menjaga ketertiban dan lebih ke pengunjungnya sih. Dan dari teman-teman mungkin aku announce juga supaya menjaga tetap patuhi peraturan, karena dari panitia juga takut ada apa-apa sama teman-teman juga gitu. Dan kelancaran acara demi kelancaran acara.
0: Oke, oke. Mungkin ada yang mau ditambahin kalau tantangan dari seksi acara sendiri nih, dari koordinator acara. Ini kan yang kalau acaranya meriah atau enggaknya ini tergantung koordinator acaranya nih.
1: Betul.
0: Kalau enggak meriah, teman Pro 2 langsung ya sama Arsal ya. Langsung sama Arsal. Ingat, catat namanya Arsal ya.
2: Oke. Mungkin tantangan terbesar dari saya mungkin ya, dari sebagai koordinator acara. Mungkin lebih ke bagaimana kita membuat Festival Jepang tahun ini itu berbeda dengan tahun lalu, tapi dengan kata tahun ini itu bisa lebih meriah gitu kan. Kita ingin memberikan yang sebaiknya untuk teman-teman Pro 2 nih untuk datang ke Festival Jepang tahun ini.
0: Oke, jadi tantangannya intinya gimana caranya agar walaupun ini acaranya udah tiap tahun tapi menarik dan bukan cuma sekedar kemasannya tapi juga menarik orang-orang buat ikutan datang hadir ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke. Okay. Nah, tapi ini apakah untuk khusus untuk teman-teman dari Fakultas Ilmu Budaya aja atau khusus untuk mahasiswa Unsut atau mahasiswa dan juga masyarakat umum juga boleh hadir juga nih?
1: Untuk masyarakat umum.
0: Iya. Masyarakat umum ya. Harus registrasi terlebih dahulu jauh-jauh hari atau memang datang aja on the spot atau seperti apa?
1: Kalau buat teman-teman yang udah beli tiket secara online itu nanti akan ditunjukkan barcode-nya. Nana, yang untuk ketinggalan bisa beli di OTS juga untuk tiketnya, registrasinya.
0: Untuk ticketing online-nya bisa dapat di mana nih?
1: Itu kita udah close sebenarnya Kadosan. Jadi
0: berarti semuanya tinggal sisa on the spot aja ya.
1: Betul. Kita buka lagi itu tiket box yang untuk jualan seminggu sebelum acara ya.
2: Iya, betul.
1: Itu sekitar tanggal 3 Oktober. Teman-teman bisa datang ke Fakultas Ilmu Budaya untuk beli langsung tiketnya. Kalau misalkan teman-teman gak mau crowded saat festivalnya tanggal 18 Oktober, jadi
0: H-7 baru dibuka lagi untuk offline-nya ya, on the spot-nya. Oke, ada syarat-syarat khusus kah? Apakah harus membawa KDP, identitas ya, ID card atau apa nih untuk buat datang?
1: Pastinya untuk KTP dibawa teman-teman, karena nunjukin identitas juga kan untuk registrasi dan keperluan data teman-teman gitu.
0: Oke, jadi cukup bawa KTP aja ya buat bukti identitasnya ya.
1: Betul.
0: Oke, dress code harus Jepangan juga atau gimana?
1: Itu tergantung teman-teman ya, mau cosplay atau nggak apa-apa yang normal aja.
0: Eh, berarti kalau yang cosplay itu harus daftar dulu atau gimana? Kalau teman-teman, misalnya ada nih yang datang terus mungkin dia nggak tergabung dengan apa komunitas cosplay dan lain sebagainya yang memang itu, tapi dia punya nih pengen datang ke sana dengan cosplay gitu, boleh nggak?
1: Boleh banget. Karena ada yang datang untuk ikut kompetisinya, ada juga yang untuk sapa-sapa teman-teman atau kayak ikut challenge gitu, kita cosplay tema ini yuk, anime ini yuk gitu.
0: Kalau yang datang buat dapat pasangan boleh nggak? Bisa dapat pacar gitu kan, siapa tahu dapat apa namanya, di sana ternyata ada nih.
1: Bisa ya, nanti ada scene kayak tabrakan gitu ya.
0: Oke, tabrakan terus nanti ngambil barang bareng.
1: Iya betul. Bisa kok teman-teman datang.
0: Oh, bisa dibantuin kita, untuk skenarionya ya.
1: Skenarionya kita bantu ya dari panitia ya.
0: Oke. Baik, ini menarik sekali tuh Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, tahan dulu, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Dani dan juga Arsal. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan

0: mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Halo teman Pro 2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman berdua masih bareng sama aku Dosan dan juga ada Dani serta Arshal ya, selaku Ketua FJU 2026 dan juga Koordinator Acara FJU 2026 ya. Nah, ini mungkin ada teman-teman yang masih penasaran juga terkait dengan pelaksanaan Festival Japan Unsur 2026 ya. Ada nggak syarat dan ketentuan atau yang boleh dan juga nggak boleh dilakukan oleh teman-teman yang nanti bakal hadir ke acara Festival Japan Unsur tanggal 18 Oktober nanti nih?
2: Akan jelaskan yang tidak boleh, yang boleh. Teman-teman juga bisa standby di Instagram juga untuk peraturannya, nanti akan diupload dan diperhatikan ya teman-teman. Untuk yang berpakaiannya harus tertutup ya. Dan itu kita areanya gak boleh ngerokok, jadi jangan ada yang bawa rokok atau korek. Dan juga senjata tajam tentunya gak boleh. Terus yang boleh dilakukan teman-teman enjoy menikmati FJU-nya.
1: Gitu. Oke, elektrik? Rokok elektrik apakah diperbolehkan atau nggak boleh juga?
2: Nggak boleh. Juga,
1: oh berarti no smoking sama sekali ya, baik elektrik maupun non elektrik ya. Oke, ditahan dulu ya asem-asem juga. Kalau disambil menikmati hiburan acara-acara di sana, makanya nggak kerasa asem ya. Paling asem-asem dikit karena keringetan ya dari pagi ya. Itu biarlah menjadi aroma warna dalam pelaksanaan festival ya. Oke, nah ini mungkin teman-teman boleh bawa makanan nggak nih dari luar? Biasanya kan kalau datang ke sebuah festival, apalagi dari pagi sampai malam gitu kan, kadang perut ada keroncongan-keroncongan ya, pengen ngemil, pengen minum dan lain sebagainya. Nah ini apakah boleh bawa makanan dari luar atau seperti apa nih?
2: Oke, kalau makanan dari luar kita tidak boleh dibawa ya, karena kita punya stand-stand tersendiri. Jadi teman-teman misalkan yang tadi Kadosan bilang kelaparan atau butuh cemilan di dalam pas menikmati festival, itu bisa dibeli di stand-stand yang tersedia.
1: Oke, jadi nggak usah khawatir ya. Nggak boleh bawa makanan, bukan berarti kamu akan kelaparan di sana. Karena ada tenan-tenan yang memang sudah ready memadamkan kelaparan kamu di sana ya. Jadi yang paling penting adalah bawa uang saku yang banyak, dan pulang, berangkat bawa uang banyak, pulang harus habis. Nggak boleh disisain ya.
2: Betul.
1: Ingat, bisa pakai keris juga, pembayaran pake elektronik
2: bisa,
1: digital
2: bisa,
1: gitu?
2: Bisa.
1: Nah, nggak ada alasan tidak saldo ada menumpuk alasan di rekening kamu atau di dompet digital kamu ya. Habiskan di momen yang tepat ya. Jadi kenapa minta transferan balik itu ada karena uangnya habis, bukan karena iya soalnya uangnya tinggal dikit. No, habis langsung ya. Oke, berarti ada makanan, ada minuman. Biasanya kan kalau misalnya event-event gitu kan ada kayak oleh-oleh atau merchandise khas dari festival atau apa gitu. Nah, ini ada juga nggak?
2: Yeah. Dari FJU tadi lupa bilang juga ya, dari kita ada merchandise spesial, teman-teman bisa beli langsung di festivalnya. Kemarin kita sudah sempat open pre-order juga. Nah, itu buat teman-teman yang terlewat mungkin bisa beli di festivalnya langsung tanggal 18 Oktober.
1: Apa aja nih? Dari apa aja? Merchandise-nya? Terus rate-nya dari berapa sampai berapa nih mungkin?
2: Oke, mungkin range-nya dari mulai 15.000 ya, dari gantungan kuncinya, dari tote bag, ada kipas juga, ada namanya plushie juga, itu special edition yang tahun ini karena tahun sebelumnya enggak ada. Terus ada juga
3: stiker.
2: Ya, stiker pack juga. Tuh, itu kurang lebih.
1: Oke, jadi macam-macam ya. Iya, nanti bisa buat kenang-kenangan ya, karena Festival Japan Unsur 2026 itu hanya

0: ada di tahun ini ya, karena tahun depan udah nggak ada.
1: Betul.
0: Iya kan? Tahun karena tahun depan 2027, udah enggak ada 2026, udah enggak ada. Jadi hanya ada eksklusif di 2026. Tahun depan udah adanya 2027, enggak ada 2026. Betul. Ya. Jadi jangan pernah lewatkan. Mungkin bisa di-share lagi nih buat update-nya terkait teman-teman yang pengen tahu info lebih lanjut terkait tiketing atau mungkin lomba-lombanya dan lain sebagainya, termasuk lomba-lombanya syaratnya apa aja, ini bisa di mana nih?
1: Mungkin untuk informasi lebih lengkapnya teman-teman standby di Instagram ya, yang tadi aku sebutin itu FC Unsud. Untuk informasi lebih lanjut, karena kita masih ongoing juga ya untuk segala macam peraturan yang nanti akan teman-teman dapatkan. Mm-hmm. Dan juga untuk tiket yang ketinggalan mungkin nanti bisa dibeli sama teman-teman di updatean di Instagram, nanti akan kami sampaikan untuk informasinya seperti itu.
0: Oke, terus kalau yang OTS juga yang mau daftar kegiatan, kalau tiketing masuknya kan yang Hamin 7 ya?
1: Iya.
0: Nah, yang Hamin 7 itu kan di FIB di sebelah mana nih? Mungkin ada yang non FIB gitu, pengen masyarakat umum gitu kan mau datang ke sana kayak takutnya kayak bolang ya, bocah hilang. Nah, ini ke sebelah mana nih?
1: Itu dari kita buka di pendopo, teman-teman bisa masuk ke dalam FIB nanti. Mm-hmm.
0: Di balik tangga gak sih?
1: Iya, di balik tangga, okay. Betul. Jadi di sekitaran pendopo itu, misalkan nanti teman-teman kehilangan atau tersesat, nanti kita akan buat video untuk di mana sih tempat tiketnya untuk dibeli gitu. Mm-hmm.
0: Jadi jangan takut tersesat, yang penting kamu tahu arah pulang ya. Oke.
1: Iya, jangan sampai tersesat ya.
0: Jangan sampai tersesat ya. Oke, mungkin terakhirnya ada pesan apa nih buat teman Pro 2 dan juga yang lagi dengerin atau lagi nonton siaran kita terkait Festival Javan Unsud 2026. Mungkin koordinator acara kita dulu nih yang udah pusing. Oke, sampai mungkin susah tidur gitu ya buat mikirin acaranya gimana. Ada pesan apa?
2: Untuk teman-teman Pro 2, aku harap kalian ini bisa menikmati dengan rangkaian yang telah kami buat selama beberapa bulan agar kalian bisa menikmatinya dengan puas gitu loh. Jadi kalian di sini have fun saja. Tidak perlu memikirkan apapun, benar-benar have fun karena ini kita berada di festival.
0: Tahun ini ada tema yang diangkat enggak?
1: Temanya kita Japan in Java.
0: Japan in Java ya. Ini tahun ini atau memang setiap tahun kita angkat itu?
1: Tahun ini
0: ya. Kenapa mengambil tema Japan in Java?
1: Lebih melekat yang tadi aku bilang karena ada spesial kolaborasi juga kan. Mm-hmm. Adosan. Jadi nama dari temanya juga kita buat sedemikian rupa untuk lebih melekat lagi dengan apa yang ada di Banyumas ini.
0: Oke, jadi biar tidak hanya menonjolkan Japannya tapi juga Jawanya juga Jawanya ya juga. Khususnya Banyumas nih ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Pesannya nih dari Dani nih.
1: Dari aku ya, mungkin teman-teman, tadi aku nambahin yang di tersedia di FJU itu teman-teman jangan lupa abadikan foto ya teman-teman. Mm-hmm. Karena aku sendiri sebagai seseorang yang suka banget dokumentasi, teman-teman jangan lupa untuk datang ke festival itu foto-foto, apalagi banyak cosplayer dan juga ada stand-stand yang menarik yang bisa teman-teman kunjungi. Terus ada juga tadi lupa mention yang ini ya, photo booth sketch yang ditulis langsung sama panitia. Nanti teman-teman bisa pre-order juga di Instagram dan juga di OTS on the spot langsung. Okay. Seperti itu.
0: Jadi enggak kalau kelewatan bisa on the spot juga ya. Betul. Atau misalnya baru datang nih ke sana ternyata baru tahu kalau ada ini, bisa juga ya, enggak harus juga pre-order ya.
1: Tidak harus juga
0: seperti itu. Oke, baik. Sekali lagi teman Pro 2, buat kamu yang penasaran, pengen update terkait dengan Festival Japan Unsud 2026, kau bisa langsung meluncur ke Instagramnya. Di situ dari mulai kegiatannya, terus gestarnya, syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Termasuk buat kamu yang mau, karena tiketing online-nya udah ditutup. Dan yang mau datang secara on the spot, ini bisa udah dibuka dari Hamin 7. Jadi bisa langsung datang ke Hamin 7 ke Fakultas Ilmu Budaya Unsud. Nah, kau bisa cek juga nanti di Instagramnya FJ Unsud. Ya,
1: betul.
0: Langsung dicek di situ, jangan ke yang lain ya, nanti bingung malahan ya. Oke, okay, by the way kan tadi katanya ada tagline-nya ya dari Festival Javan Unsud ya. Tolong dipraktekkan.
1: Oke.
0: Okay. Ababanya apa? Festival Javan Unsud gitu ya.
2: Iya, ya, betul.
0: Ada 2026-nya enggak?
1: Ada. Oke. Okay. Aku nanti akan nyebutin FJU 2026. Nanti teman-teman Pro 2 yang nonton juga bisa ikutan langkah koe karorika ora rame.
0: Oke, okay, boleh. Diababain. Oke, okay, Dani. Kita sebelum closing, kita bersama-sama.
1: Oke, aku akan mulai. FJU 2026.
2: Langka koe karorika ora rame.
0: Thank you banget Dani dan juga buat Arsal.
2: Okay, terima kasih juga
0: karena serunya ya. Mudah-mudahan sukses acaranya. Amin. Karena kurang sebulan kurang lebih. Betul. Lancar, rame, meriah. Amin, amin. Pokoknya teman Pro 2 yang pengen mendapatkan vibes Japan di Festival Japan Unsut bisa langsung datang di tanggal 18 ya. Jangan sampai terlewat. Mulai sekarang ambil handphonenya, buat schedule di HP, alarm juga. Jangan sampai terlewat ya. Dan buat kamu yang melewatkan obrolan kita sore hari ini, kau bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya ya. Thank you sekali lagi Dani dan juga Arsal.
2: Terima kasih.
0: Sampai ketemu
2: juga
0: lagi di lain kesempatan ya. Dan tentunya teman Pro 2, pastikan tetap tune in di Pro 2 FM karena kita masih bakal lanjut lagi di Sore Ceria. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: tanah airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Info lalu lintas.
4: Teman Pro 2, langsung aja kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas sore hari ini menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kita sudah terhubung bersama Mas Aziz selaku operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat sore Mas Aziz.
5: Selamat sore.
4: Oke, Mas Aziz, bisa di-share ke teman Pro 2 nih seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas sore hari yang cerah ini. Silakan.
5: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas sekitar perkotaan Purwokerto yang tepat oleh ATCS ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Yang pertama mungkin saya sebutkan dari arah timur dulu ya, untuk lalu lintasnya dari Simpang Sokaraja. Pada sore hari ini terpantau, ini lancar sekali ya di Simpang Sokaraja ya, yang biasanya ramai dari arah Purbalingga, dari arah Purwokerto ini biasanya ramai. Tapi untuk sore hari ini lebih lengang ya untuk suasana lalu lintasnya. Jadi yang mau melihat di Simpang Sokaraja, ini lancar sekali di Simpang Sokaraja, ada Purbalingga, Banyumas, Purwokerto, ini lancar. Kendaraan yang terpantau sih sebenarnya sama ya, sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang ada ya, bus juga ada, tapi ini lebih sepi, lebih lengang daripada biasanya untuk di Simpang Sokaraja. Terus bergeser ke Simpang Sakalputung, Sakalputung juga sama. Terusan dari Simpang Sokaraja ya, dari arah timur, yang dari arah utara, dari arah Purwokerto, dari arah barat, ini yang dari arah terminal ya, dari arah Bulu Pitu. Ini juga ramai untuk di Simpang Pat Sakalputung, yang dari arah Pekaja, dari arah PMI ya, ini juga sama. Sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang, bus yang melintas di Simpang Sakalputung, ini juga lancar. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Terus, langsung saja bergeser Jalan Gerilya. Jalan Gerilya juga sama, sepanjang Jalan Gerilya ini di simpang-simpangnya ini lancar semua, dari Pancurawi, Karang Bawang, terus Bundaran Andang, ada di Simpang Patriot, ada di Simpang Karangpucung, ada di Simpang Tanjung, ini semuanya lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali untuk sore hari ini ya. Semua simpang lah, ini lancar semua di Jalan Gerilya, walaupun kendaraan juga banyak, kendaraan barang ya, dan bus ini banyak. Tapi lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali untuk di Jalan Gerilya. Terus Jalan Gerilya sudah, terus tambah mungkin di dalam kota ya, ada di Simpang Gor Satria, di Simpang Gor Satria juga lancar dari keempat kaki simpang. Ini sama ramainya sepeda motor, mobil pribadi, tidak ada yang paling ramai ya, ini juga lancar-lancar aja di Simpang Gor Satria. Dari Jalan Office, terus dari arah barat, dari arah timur, utara. ini lancar semuanya untuk di jalan gerilya. Jadi yang mau melewati simpang Korsatria untuk sore hari ini lancar juga, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Terus berlanjut ke simpang Karangluas ya, simpang Karangluas juga sama, ini lumayan ramai ya, sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang, bus yang melintas dari arah barat dan dari arah timur ya di simpang Karangluas ini. Ini lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, walaupun ya pasti simpang Karangluas ini simpang yang ramai ya untuk di simpang Karangluas, tapi lancar untuk di simpang Karangluas, tidak usah khawatir untuk di simpang Karangluas bakal ada kemacetan atau apa, ini lancar sekali untuk di simpang Karangluasnya. Terus terakhir di simpang Kajibarang ya, simpang Kajibarang ini juga terpantau lancar juga dari ketiga kaki simpang ya. Sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang yang melintas di simpang Kajibarang ini lancar sekali, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian. Jadi yang mau melintas di simpang Kajibarang ini lancar untuk sore hari ini ya, baik dari arah selatan, dari arah Wangun, dari arah barat, dari arah Brebes, atau dari arah timur, dari arah Kota Purwokerto, ini semuanya lancar. Ini cuaca juga cerah ya di semua simpang yang terpantau oleh kamera CCTV ini, semuanya lancar untuk di simpang-simpangnya dari ujung sampai ujung, ini lancar semua. Jadi kesimpulannya untuk lalu lintas pada sore hari ini semuanya lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali untuk di semua simpang ya yang di Kabupaten Banyumas, ini lancar banget. Jadi yang mau berlalu lintas ini lancar sekali, dan hari ini juga bertepatan ya dengan hari lalu lintas Bayangkara. Jadi untuk tanggal 22 September diperingati sebagai hari lalu lintas Bayangkara yang ke-71 di Indonesia ya. Dan untuk ada entak juga Polantas Presisi Mengabdi Untuk Negeri. Jadi mungkin menciptakan untuk kenyamanan keamanan ya berlalu lintas untuk ya para pengendara, untuk yang sering berlalu lintas terutama di Kota Purwokerto ini ya, yang memang lalu lintasnya tergolong lumayan ramai untuk setiap harinya. Mungkin itu aja laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Studio Pro 2 FM.
4: Baik, terima kasih Mas Aziz atas informasinya, dan tentunya selamat sore dan selamat bertugas kembali. Teman Pro 2, kalau bisa update info lalu lintas setiap harinya di pagi hari di jam 7 dan di sore hari di jam 5 bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

2 Prokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar, sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro2 Prokerto untuk Indonesia.

0: dasar dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya Allah memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: ...81 tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri. Menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Nggak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama. Menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Nggak gampang percaya sama informasi yang nggak jelas sumbernya. Dan udah pasti, nggak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri nggak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak besar. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.
3: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: bersama kami dari Mitra Media
1: Purwokerto.
0: Mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio selalu mengudara.
1: Dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depan.

0: Ria. Sore Ceria.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Back again bareng sama aku Dosam Pradana. Sampai jam 7 nanti kita bakal seru-seruan. Dan tentunya nanti aku bakal hadirkan informasi menarik ya. Buat yang mau join live TikToknya Pro 2 juga boleh banget, nanti ditungguin aja. Yang pengen seru-seruan boleh banget ya, sambil dengerin lagu yang satu ini untuk menemani perjalanan kamu. Yang lagi dalam perjalanan mau balik ke rumah, atau justru mungkin ada yang lagi dalam perjalanan mau hangout, mau jogging sore ya. Nah, kayak pas banget deh ya, ada lagu dari Ardhito Pramono dengan Teman Perjalanan. Perjalanan ini mungkin kurang menyenangkan atau banyak batu rintangan, tapi jangan sampai rintangan itu membuat kamu menjadi merasa kurang semangat untuk menjalani ini. Jadi tetap semangat, jalani dan hadapi, karena semuanya pasti ada jalan keluarnya.

jedah sedikit saja agar kita tahu artinya, karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jedah sedikit saja.

sedikit saja agar kita tahu artinya. Karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja.

0: di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

0: ceria. Sore ceria.
1: Temuan Pro 2 lanjut lagi ya. Ada Clean Bandit yang resmi ngerilis single terbarunya, Company, yang membawa Chloe dan juga Omalay bergabung dalam kolaborasi terbaru grup tersebut. Jadi lagu ini hadir lengkap dengan video musik yang memang ditulis dan juga disutradarai langsung oleh Grace Cato dan juga Jack Patterson dari Clean Bandit, sekaligus menjadi bocoran pertama dari album studio mereka yang belum diumumkan secara resmi dan dijadwalkan rilis tahun depan lewat label mereka sendiri yaitu CBX. Ada yang penasaran? Nah, kalau kamu penasaran, tahan dulu karena masih tahun depan bakal dirilisnya ya. Mending sekarang ketemu dulu deh, ada lagu yang satu ini ya dari kakak Mita Lestari. Ada yang tahu Mita Lestari? Mita Lestari ini mungkin jebolan ya. Akulah pelangi, bukan untuk dimiliki. Ini dia.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wa ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk memberitahu kami mengenai Lailatul Qadar. Tetapi sayang, waktu itu terjadi pertengkaran di antara dua orang Islam. Setelah itu Rasulullah bersabda, aku keluar untuk memberitahu kapan munculnya Lailatul Qadar. Tetapi sayang, si Fulan dan si Fulan saling mencaci, sehingga penentuan mengenainya telah diangkat. Barangkali hal itu lebih baik bagi kalian. Maka carilah pada malam yang ke-9, ke-7.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman Pro 2, kita lanjut lagi. Ada Jackson Wang yang kembali menyapa para pendengarnya lewat single terbarunya, yaitu Thank You ya, yang rilis pada 21 September kemarin ya, melalui Roc Nation. Dan ini juga menjadi rilisan pertama Jackson sejak karya pribadinya di tahun 2025. Dan Thank You ini juga hadir sebagai perayaan atas perjalanan panjang karirnya di dunia musik ya, sekaligus ngungkapin makasih juga buat para fans dan juga orang-orang di sekitarnya yang terus ngedukung setiap fase perjalanannya, mulai dari masa jadi atlet hingga akhirnya menekuni dunia musik. Jadi perjalanan ini juga tergambar ya lewat video musik Thank You yang digarap Jackson bersama sutradara Oh Jun Kwon, yang direkam sepenuhnya menggunakan ponsel ya. Jadi Jackson ini juga mengajak para fans-fansnya dari seluruh dunia untuk ikut mengambil bagian dalam proses syuting ya, hingga akhirnya terpilih 30 orang dari ratusan pendaftar yang berasal dari 80 negara yang berbeda.

0: 02327312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
2: Ini Indonesia.

0: ceria. Sore ceria.
1: Kita lanjut lagi teman Pro 2, masih dari dunia hiburan ya. Ada The Kid LAROI dan juga Giveon yang berkolaborasi lewat single terbarunya berjudul Cat Event ya, yang dirilis pada 19 September kemarin. Dan para fansnya ini juga harus menunggu cukup lama karena lagu ini sempat diberikan teaser di studio beberapa tahun lalu. Dan perilisan ini juga ngenandain persiapan The Kid LAROI untuk memulai rangkaian tur Eropa di Inggris yang akan dimulai pada 27 Oktober mendatang.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Mengucapkan selamat hari radio.
3: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio tuh masih seru dan menghibur.
4: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: dapat didengar di mana saja siaran Pro 2 di Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
5: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
6: Wayangnya nyetel Pro 2 kok, asiknya Pol Yakin.

0: ceria. Sore ceria.
1: Tolong Pro 2 James Arthur. Ini resmi ngerilis soul pop emosional berjudul Waste My Tears pada 18 September lalu. Dan lagu ini juga menjadi rilisan original pertamanya sejak album studio ke-6 ya. Jadi Pieces yang menjadi album ke-6-nya dan yang rilis pada April lalu. Ini diproduksi oleh Mike Spencer dan juga Kate. Dan lagu ini juga mengangkat cerita personal tentang proses memaafkan diri sendiri dan melepaskan hal-hal yang tidak lagi bermanfaat. 6 million ways to mob, choose one.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.
1: Malam-malam, sendirian. Terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Wayanya nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.
3: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman Pro 2, sayang banget ternyata udah hampir jam 7 ya, itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di serangkaian acara Sore Ceria. Tapi tenang ya, seperti biasa di jam 7 nanti aku bakal ajak kamu untuk dengerin Music Live Chat live dari Pro 2 FM Jakarta. Nanti ada Mahatva. Yang penasaran nanti dengerin aja ya di jam 7 di Music Live Chat. So thank you banget buat kebersamanya. Thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata. Aku Dosam Pradana pamit. See you, dan 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
5: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemani sama Edita, apa? Nemenin lo seperti biasa satu jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren di malam hari ini, teman berdua. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak kamu semua buat ngobrol bareng sama seorang pria yang baru aja ngerilis single terbarunya di bulan September ini nih. Yang kayaknya sih lebih milih diam aja ya. Kira-kira maksudnya apa ya? Nanti kita bakal bahas teman berdua barengan sama Mahatva ya. Jadi buat kamu di malam hari ini yang pengen seru-seruan bareng sama Mahatva atau mungkin pengen bertanya gitu ya, boleh banget lo langsung bisa merapat aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 teman berdua. Selama satu jam ke depan gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Mahatva, ngobrolin soal Mahatva sendiri dan juga karya-karyanya nih teman-teman. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Mahatva.
1: Halo,
0: what's up bro?
1: Mantap,
0: asik, mantap. Seru banget. Tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya benar.
0: Ya, sebenarnya obrolan awalnya bahasa basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan, karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva.
0: Mahatva gitu kan.
1: Iya. Ya,
0: mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak, oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Benar kan. Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget
0: Batak
1: sih.
0: Batak ya? Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti? Atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan kental ya?
1: Kental banget sih
0: justru. Iya.
1: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Iya, bener-bener.
1: Gitu.
0: Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mahatva juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya,
1: kan.
0: Kakak-kakak timur ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera
0: kan. Ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau. Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya enggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay, apa tuh?
1: Kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya.
0: Gokil. Iya. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak.
1: Iya kan.
0: Ya kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuma gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama Mahatva cuma gue sendiri. Gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Gak pernah.
0: Oh belum pernah.
1: Pernah gue.
0: Belum pernah. Coba. Yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada,
0: coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu-gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau.
0: Perantau gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gue kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi tuh gue jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener, bener banget.
0: Oke tuh, justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya, oh ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gua pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gua. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tahu drama kontes gitu gak sih?
0: Yeah.
1: Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah gitu.
0: Yeah.
1: Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting gitu. Kayak oke, gue bisa menjadi kepribadian yang lain, gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain, atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
0: Oke.
1: Kayak aduh, collecting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya yang lo
1: peranin
0: gitu kan, karakternya ya kan.
1: Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih
0: ya?
1: Masih banget.
0: Kalau gue lihat di sosial media lo di Instagram itu lo banyak ikut apa teater jatuhnya ya?
1: Teater.
0: Ya? Emang dari dulu dari awal ke Jakarta emang lo udah pingin ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi topiknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubu kan acting film, acting teater gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Tapi menurut gua enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live gitu kan.
1: Benar banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan mungkin.
1: Iya. Kan? Kalau lu nanya tadi kenapa gua lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang. Okay. Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar sun tunggu
0: sun aja. Ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu. Yeah. Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting. Bener. Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan soalnya. Dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gue jadi penyanyi kondang gitu loh. Kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan. Betul. Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
1: Iya kan kalau disawer ya. Cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya. Bener. Tabungan.
0: Investasi katanya.
1: Investasi,
0: kan?
1: Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong bener. Buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, dan menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa atau seni kebanggaan sendiri gitu ya?
1: Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu. Yes. Karena kalau kita udah gak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Ah, bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasi.
1: Sensasinya.
0: Yang ada di situ gitu kan. Sebagai performer. Bener. Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Bener-bener. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
1: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
0: Oh wow.
1: Iya. Okay. Nah, cuman kadang orang kaget ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi wow. Sekarang lagunya.
0: Oh iya, bener. Lebih apa ya? Lebih calming
1: lebih
0: kalau sekarang.
1: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih. Ya nyanyi itu buat orang tidur gitu.
0: Wow, oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Iya
0: kan?
1: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama. Siapa nama lu?
1: Lu bisa manggil gua Jaki aja sih. Itu nama artis gua aja. Jangan panggil Matva aja. Udah panggil Zaki. Zaki aja. Iya,
0: pelanin namanya gak susah. Siapa tadi ya? Gitu.
1: Lu panggil gua Zaki aja,
0: man. Zaki atau Mahatva lah ya. Boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Abis ini gua bakal balik lagi teman bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mahatva.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya.
1: Bener. Awal bulan ya. Awal bulan banget.
0: Awal bulan banget ya.
1: Awal bulan.
0: Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama
1: atau? Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh, ketiga lo.
1: Iya.
0: Okay. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Okay. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Big As You, Koma Atas.
0: Okay. Sama ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Okay.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau?
1: Sama. Gimana? Yang beda banget sih ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Oke. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lo menemukan musik lo atau zona nyaman lo atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Okay.
1: Yang pengennya naik mulu.
0: Nada tinggi hajar semua. Iya,
1: hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Okay.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Okay. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya tuh waktu 2024 awal lah.
0: Okay.
1: 2024 awal itu gue menulis lagu. Awalnya judulnya gue gak tahu apa. Pokoknya gue lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi orang Sumatera, tau lah lu ya. Tapi lu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Benar.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda, di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak, Jack, lu gak bisa begini, lu gak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Okay.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh gak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu, coba pengen berubah apa enggak. Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Oke.
1: Gua coba datengin teman-teman gua satu-satu tuh, anak-anak Scarliop, gua datengin, apa yang perlu gua perbaiki, apa yang perlu gua benahi. Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Okay.
1: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya. Ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh ya?
1: Iya, dikatain. Okay. Eh, hitam lu ngapain sih? Bla bla bla bla bla. Cuman shock. Yeah. Gue baru pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak, aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Okay, lu sempat ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Bener. Jadi kayak, aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Okay.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Okay, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan, ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah
0: kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik sih.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar-benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sekarang gue mau binatang keluar deh.

0: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
1: Betul.
0: Jadi usaha terus aja sih, enggak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
1: Nah,
0: kita berhenti usaha.
1: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
0: Iya.
1: Gitu, itu namanya progres.
0: Progres.
1: Gitu, kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
0: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja.
1: Oke.
0: Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
1: Asik, benar.
0: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih itu cocok di lagu ini.
1: Oke, benar-benar.
0: Buat lebih general aja sih.
1: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu.
0: Dan easy listening lah pastinya.
1: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
0: Boleh.
1: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam nih ya. Jadi buat kamu yang mau bertanya boleh, habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.
2: Music Live Chat.

0: things that I've got.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
2: Benar.
1: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
2: Iya. Yeah.
1: Barengan sama Rahel nih.
2: Rahel Budiono.
1: Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
2: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gue tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
1: Oke.
2: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
1: Oke.
2: Sama lu deh, lu mau gak? Gue bilang
1: oke.
2: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius Zak? Lu serius? Iya serius lah. Mau dong. Yaudah waktu itu kita jalan progres bareng, hingga akhirnya tercipta lah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
1: Oke.
2: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
1: Boleh, bisa. Terbuka lah ya jalannya ya.
2: Terbuka lah.
1: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
2: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gua agak jijik aja waktu itu.
1: Kenapa begitu bro?
2: Enggak, karena kayak kok gua sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata gua.
1: Oke.
2: Masih kurang nih kata gua discuss dong sama produser-produser gua kan. Gua discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi, gua bilang ini kayaknya kita buat featuring nih guys.
1: Oke.
2: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
1: Oke,
2: ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru. Tiba-tiba lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
1: Oke.
2: Oh iya ya.
1: Oke.
2: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
1: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
2: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya yang nyanyi gitu.
1: Oke.
2: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
1: Kayak, teman sendiri ya.
2: Hel, lu mau enggak, Hel? Gitu.
1: Serius Ki?
2: Itu.
1: Ya benar-benar. Udah begitu. Gue impersonate aja gitu.
2: Mau dong.
1: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
2: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orang ya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
1: Oke.
2: Tempat cari uang gitu.
1: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja, bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
2: Prosesnya
1: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti untuk lagu Memilih Diam ini?
2: Untuk Memilih Diam ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan.
1: 8 bulan ya kurang 8 lebih. 8 bulan. Ya. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
2: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
1: Oke.
2: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Hmm. Biar masuk aja gitu.
1: Oke.
2: Okay. Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu.
1: Ah, iya.
2: Apa ya? Sempat mentok juga di medium ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
1: Bener.
2: Lagunya kan begitu kan. Jadi kayak aduh, ya Allah, aduh, okay. Apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
1: Bener-bener. Udah lagunya begini suruh iya. Mikir gitu kayak.
2: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya dan gue suka banget sih tapi
1: lu puas ya dengan hasilnya?
2: Puas banget karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Kenapa akhirnya memilih diam dulu yang dirilis?
2: Gue udah kayak gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
1: Oke. Terus setelah mungkin lu

0: aku sih.
1: Iya, benar-benar itu salah satu benefit lo juga.
0: Benar banget. Acting
1: gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
0: Iya. Yeah.
1: Mana bagian favorit lo di lagu Memilih Diam?
0: Verse pertama gue.
1: Oke. Boleh nyanyi dikit nggak?
0: Suatu

0: ngerti.
1: Oke. Oke, gua tahu kenapa teman-teman lu bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah iya. Udah sangat-sangat ini banget ya.
0: Iya, gua langsung ngegas di awal tuh. Lu semua nyakitin gua bilang gitu.
1: Tapi kan lu nulis berdasarkan cerita lu sendiri gitu yeah. Ya, pengalaman lu sendiri. Lu sempat ada keraguan atau ketakutan enggak sih ketika lu merilis cerita lu sendiri dalam sebuah lagu?
2: Enggak sih, karena gue memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
1: Oke.
2: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue gak sendiri. Karena yes. Gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah gue sendiri lah gitu. Kalau gue lagi gak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu. Gue selalu ngomong begitu kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
1: Iya, selalu seperti itu mekanismenya. Ya. Benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
2: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
1: Okay.
2: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
1: Yes, benar.
2: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng sayang banget sama teman-teman gue karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
1: Iya, mendewasakan lu.
2: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes, yo.
1: Gitu.
2: Karena kita gak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
1: Bener lagi.
2: Iya kan?
1: Kayak,
2: yaudahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah gak salah kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah. Ya udah gak apa-apa, minta maaf dulu aja.
1: Benar.
2: Itu hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
1: Iya benar, lagi capek aja mungkin
2: lagi mereka. Lagi capek aja, yang ngertiin aja sih.
1: Gitu. Yes. Alright. Oke, gitu ya berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva ya.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mbak Hatfa. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, oh, got it. Gua paham sih. Maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Iya, benar
0: gitu
1: banget. Ya.
0: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Oh, wow. Oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oke, gitu dari awal.
1: Iya. Kayak lagu pertama gue kan warnanya biru gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga gue ini putih gading.
0: Oke.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya.
1: Iya, Oktober sih paling cepat, ntar ada juga.
0: Ada single.
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya.
1: Ini FYI boleh gak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali.
0: 3 bulan nih.
1: Gak kan, prosesnya udah setahun.
0: Oh iya, benar juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya?
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lu.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Lebih banyak galaunya karena ya biasalah, cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti apa.
1: Seperti
0: ya.
1: Apa.
0: Benar. Berarti bisa dikepoin aja, nanti ditungguin Desember insya Allah ya berarti.
1: Insya Allah. Ya kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal paling
0: Oktober
1: cepet.
0: Ya, paling cepet Oktober ya. Dan EP-nya fullnya akan di Desember. Alright. Oke, mungkin terakhir sebelum terakhir deh, kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah? Atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama aja. Ya paling teater sih.
0: Teater
1: ya. Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jobnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar-benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan, jadi kayak utang budi gue sama teater aja sih.
0: Asik. Oke. Alright, terakhir. Mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih, teman. Jangan sedih-sedih. Terus usaha.
0: Yes.
1: Terus berjuang. Cari jati diri lu. Kalau lu memang gak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam. Nah, salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Mahatfa, thank you so much.
1: Thank you.
0: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya.
0: MV untuk MV visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya, akan ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatfazaki aja sih.
0: Alright, jadi dicek di situ update-nya, kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya, lagi ya Mahatfa ya. Alright, thank you so much.
1: Thank you, bro.
0: Thank you, sukses.
1: Thank you banget
0: albumnya buat
1: Amin.
0: Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gitu. Nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Matva.
0: Alright, see you.
1: See you kapan-kapan.
0: Guys. Bye-bye.
1: Bye.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto Manila, info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widian untuk edisi kali ini, tepatnya Selasa 22 September 2026. Kita ke informasi terkait dengan Jerami Fest 2026, tidak hanya menjadi ruang untuk memperkenalkan budaya dan kehidupan agraris masyarakat Banyumas, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM. Dan berikut laporan dari Rifda Sari Devi.
1: Jerami Fest 5 menjadi salah satu ruang yang mempertemukan kegiatan budaya dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Kehadiran festival ini turut memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk memperoleh tambahan pendapatan selama kegiatan berlangsung. Digelar di lapangan Desa Pangembatan, Kecamatan Karangluas, Kabupaten Banyumas, Jerami Fest 5 mengusung tema Memayu Hayuning Bawono. Festival ini mengangkat jerami dan kehidupan agraris masyarakat melalui karya seni, kreativitas warga, serta pertunjukan budaya. Keramaian pengunjung selama festival turut dirasakan oleh pedagang UMKM yang berjualan di sekitar lokasi. Salah satunya, Kusnadi, pedagang takoyaki dan dimsum asal Kecamatan Kembaran Banyumas, yang mengaku jumlah pembeli lebih ramai dibandingkan tahun sebelumnya.
2: Alhamdulillah untuk malam hari ini di acara Jerami Fest yang kelima, alhamdulillah nambah omset dan pengunjungnya lebih ramai dari tahun-tahun yang kemarin.
1: Menurut Kusnadi, kegiatan budaya seperti Jerami Fest dapat membantu meningkatkan perekonomian pelaku UMKM. Meski demikian, ia menilai dampak yang dirasakan pedagang belum sepenuhnya berasal dari kegiatan tersebut.
2: Kemungkinan sih menambah dan mendongkrak, tapi kan nggak sepenuhnya.
1: Kusnadi berharap penyelenggara Jerami Fest dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Ia juga berharap antusiasme masyarakat semakin besar, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi pedagang. Kehadiran Jerami Fest 5 tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menikmati seni dan budaya, festival ini juga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperoleh tambahan pendapatan melalui meningkatnya aktivitas pengunjung selama kegiatan. Rifda Sari Dewi melaporkan.
0: Itu dia teman produk informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak.

99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih. Di jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Bersama Kedua Dividian, bakal temani sampai nanti di jam 12 ya. Untuk 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Tapi sayangnya nih, narasumber kita ya di Curhatnya Pro 2 lagi berhalangan hadir. Akhirnya aku sendiri aja yang temani kamu. Nah, aku juga punya informasi nih terkait dengan overthinking atau kepribadian ya. Ah, kepribadian aja deh ya. Kepribadian orang yang suka ngomong sendiri nih di depan cermin. Duh, ngomong dewek ya dengan cermin. Waduh, kepribadiannya kayak apa sih? Yaudah, nanti bakal aku ulas ya. Maka dari itu juga ya, stay tune terus. Tetap di 99 Pro 2 FM Brokerto, teman terbaik kamu.

0: Kami dari Divisi Unsur Radio mengucapkan
1: Selamat Hari Radio.
2: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
3: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada,

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman berdua nih, pernah gak sih kalian awalnya cuma ngaca doang ya, tapi ujung-ujungnya malah ngobrol sendiri nih? Nah, kamu tentunya bisa jadi gak sendirian, karena beberapa tipe kepribadian orang juga suka ngobrol sendiri di depan cermin. Umumnya nih teman berdua ya, jadi orang-orang yang menggunakan cermin ya untuk membantu memastikan kerapian riasan rambut dan juga busana. Tetapi ada juga orang yang ternyata menggunakan cermin untuk berbagai kebutuhan, mulai dari latihan interview kerja, mengulang percakapan yang baru saja terjadi, curhat ya soal hari-hari yang melelahkan, sampai menyemangati diri sendiri ya sebelum menghadapi sesuatu. Ngobrol sama cermin. Nah, tentu aja kebiasaan berbicara sendiri sebenarnya juga cukup umum dan tidak otomatis, berarti orang tersebut ya boleh dibilang aneh atau juga narsistik atau kesepian juga. Nah, dalam studi psikologi sendiri, kebiasaan bicara pada diri sendiri ya, ini merupakan bagian dari self-talk sendiri. Nah, ada beberapa kepribadian nih, ya kita akan ulas ya. Sebuah penelitian yang diterbitkan di Frontiers in Psychology ini menyebut bahwa melihat diri sendiri dapat membuat seseorang juga mengalami bentuk persepsi diri yang berbeda, karena ia juga melihat dirinya seperti orang lain, ya nggak? Yang pertama nih, ada kecenderungan memproses pikiran lewat kata-kata. Jadi ada orang juga yang cukup memikirkan sesuatu dalam kepalanya. Ada juga yang baru merasa kepikiran lebih jelas setelah mengungkapkannya. Nah, orang dalam kelompok kedua ini lebih sering juga kedapatan ngomong dewek ya, alias berbicara sendiri, termasuk ketika sedang berada di depan cermin. Nah, dilansir dari headline sendiri, juga berbicara kepada diri sendiri dengan suara keras dapat membantu seseorang ya untuk mempertahankan fokus, menyelesaikan masalah, memproses emosi, hingga motivasi diri ya, dengan mengucapkan atau mengatakan yang ada di isi kepala gitu ya. Ada tuh, bahkan aku juga beberapa kali ya menang lihat nih, ada orang lagi di jalan, lagi di motor tuh ngomong sendiri juga. Waduh, kalau nyanyi oke lah ya, ini ngomong sendiri loh.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Teman Pro 2 nih ya, lanjut lagi ngomongin terkait dengan apa namanya? Ya banyak hal ya. Orang yang suka ngobrol atau ngomong ya, ngomong sendiri depan cermin nih. Kalau tadi cenderung memproses pikiran lewat kata, kali ini suka melakukan refleksi diri ya. Jadi cermin memberikan satu hal yang tidak didapat ketika kita sekedar berbicara dalam hati ya. Kita bisa melihat diri sendiri, mengutip psikologi apa yang ada gitu ya, dan berbicara pada diri sendiri di depan cermin dapat juga membuat linear dialog terasa lebih eksternal gitu ya, menjadi refleksi diri. Dengan begitu, seseorang juga bisa melihat pola cara dirinya berbicara pada diri sendiri dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Dan seseorang ini bisa mengatakan sambil melihat ekspresi wajah sendiri dari sini ya, dan kebiasaan ngomong di depan cermin ini bisa juga berkaitan dengan kecenderungan untuk melakukan self-reflection atau juga mencoba memahami diri sendiri gitu loh ya. Ngomong sendiri, ngobrol sendiri depan cermin ya, ternyata juga bisa menjadi refleksi ya untuk diri kita sendiri.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Teman Produa nih ya, untuk kalian juga yang suka ngobrol ya, alias ngomong depan cermin, itu juga bisa menjadi suatu hal yang positif karena kalian bisa menyemangati diri kalian sendiri gitu ya. Atau juga bisa membuat kalian nih menjadi lebih siap dalam menghadapi sesuatu karena penuh dengan persiapan ya. Ya kalau biasanya sih anak-anak komika ya yang dia coba untuk menjajal ya atau mencoba materinya di depan cermin gitu ya. Nah, informasi terkait dengan tipe kepribadian yang suka ngomong sendiri di depan cermin ini selengkapnya bisa dilihat di cnnindonesia.com.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 31 22 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab di balik sebuah keputusan politik seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Malam-malam.
1: Teman Pro 2 nih 81 tahun already menemani menginspirasi ya. Waduh, ini dia nih saat dimana tanggal semakin tua ya, otak makin panas, burn out. Aku pengin tahu nih, ada kalian kalau sudah sampai dalam kondisi burn out ya, apa sih yang kalian lakukan agar otak nih bisa kembali dingin dan bisa berpikir lagi ya. Silakan gabung di 081-327-312222 ya untuk WhatsApp-nya Pro 2 ya. Silakan yang ingin gabung sampai nanti di jam 11. Nanti pun aku juga bakal gabung di TikTok ya. Jadi sabar aja ya, aku mau kumpulin dulu yang ada di WA-nya Pro 2. Kalau di TikTok biasanya obrolannya jadi kesana kemari nih. Fokus dulu, fokus ngomongin soal burnout ya. Apa yang kamu lakukan biar kamu nih tidak burnout?

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
1: Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
5: Wayang nyetel Pro 2 kok, asiknya Pol Yakin.
6: Pro 2 FM Purwokerto.

Teman Pro 2 nih ya, ngomongin terkait dengan burnout. Waduh, tanggal 2 ya, targetnya banyak ya, uang lagi tipis. Wah, udah tuh ya, pusing 7 keliling. Nah ini dia bahasan kita di kesempatan malam ini ya, di 081-327-312222 nih, ngomongin terkait dengan burnout. Kalau kalian lagi burnout, ngapain ya? Ini ada teman kita yang gabung juga, ada Tiara ikutan gabung aja nih, katanya malam aja buat kadodinya. Burnout bikin aku pingin resign tiap 5 menit ya. Tapi ingat saldo ATM langsung semangat lagi. Semangat 45 ya mencari cuan. Oke. Ada yang kayak gini? Kayaknya ada juga ya. Tuntutan hidup ya lebih besar ya. Ada daripada harus kagak kerja. Terus juga ada Lutfi ikutan gabung ya. Assalamualaikum buat kakaknya, selamat malam ikutan gabung kak ya. Kalau aku sih cuma butuh waktu sendiri aja ya, sambil liatin langit malam yang sunyi. Ngopi tuh biar kagak meriang ya. Ngomongin soal kopi, mau bikin kopi ah ya. Ada biar burn outnya gak parah. Oke siap. Yaudah aku mau bikin kopi lah ya, Biar aku juga gak terlalu burn out juga. Udah mulai kamebul nih otak.

0: aku Mimot dari Comot ingin mengucapkan semoga di ulang tahun kali ini RRI terus mengudara dan menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kebenaran untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan.
2: Iya, Sintan. Intan,
1: sini, kau dulu, duduk sini.
3: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
2: di sini.
1: Gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
3: Yaudahlah.
2: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
2: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
1: Udah 3 tahun
2: kan ya?
3: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: hatiku.
1: Teman berdua lanjut lagi nih bahas ya, bacakan komentar kalian terkait dengan burnout nih, kalian ngapain ya. Kalau tadi ada Tiara sama Lutfi, kali ini ada teman kita yang gabung, ada Fiona yang keren gabung. Wah, putri Fiona ya, kayak didongeng-dongeng. Katanya aku kalau lagi burnout tuh cuma pingin nangis di pojokan kamar aja ya, sambil dengerin lagu-lagu galau. Rasanya ingin teriak tapi nanti tetangga marah ya. Kevin juga ikutan gabung nih, malam aja buat kakaknya ya. Kalau aku burnout malam gini biasanya cuma bisa scroll video lucu aja kak ya, biar otaknya tidak njebluk. Bisa kayak gitu ya. Tapi aku juga biasanya sih relaksasinya kayak gitu sih, nonton video-video yang kita suka gitu ya, sampai ada yang ngantuk dan tidur.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Teman Pro 2, setelah ini aku bakal live juga ya di TikToknya Pro 2 nih, sambil ngejain sana sini be. Jadi kalian tahu tuh ya, kita enggak cuma ngomong doang ya, tapi banyak kerjaan juga yang dikerjain ya. Dan kita juga masih bahas hal yang sama, yaitu terkait dengan burnout. And I can never get enough of you. I'll be wasted for life.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
3: Ini Indonesia.

0: galau malam-malam.
1: Niatnya sih mau live ya, tapi ternyata kameranya bermasalah. Nanti ulangin dulu ya. Ada kagak ada gambarnya aku loh. Oh, bisa-bisanya nih ada nimta nih. Nah. Jadi buat kalian nih ya yang pengin gabung di kesempatan malam hari ini, enggak cuma lewat WhatsApp-nya Pro 2 ya, tapi bisa juga gabung lewat TikTok-nya Pro 2, kan aku juga udah live di sana ya. Ya tinggal dicari aja di @rri_pro2pwt atau gabung di WhatsApp yaitu di 081-327-312222. Ya tadi ada Awal Budi gabung, ada Fatur Rahman gabung juga ya. Sorry tadi aku cut dulu karena kameranya bermasalah, sekarang udah bener lagi. Nah ini dia ya. Buat yang ingin gabung, buruan ya, kita lagi bahas cara gimana menghilangkan burnout kamu ya, biar tidak stres. Nah itu dia. Nah kali ini aku mau bacakan lagi dah ya, sambil nunggu teman-teman yang gabung juga di TikToknya Pro 2, di @rri_pro2pwt. Ada Raisya ikutan gabung aja, karena rebahan seharian aja di kamar tanpa megang handphone ya, itu adalah obat burnout paling ampuh katanya gitu. Kalau aku makin tidak bisa tidur ya. Terus juga ada Farhan ikutan gabung, malam ini buat kakaknya ya. Aku biasanya sih kasih self reward aja, beli barang yang sebenarnya gak butuh-butuh amat ya, tapi daripada burn out kak ya, jadi mending nyenengin diri sendiri. Oke, nah yang jadi masalah nih ya, apa coba? Kagak ada duit. Pinginnya sih kagak burn out ya, tapi ya kagak ada duit mau gimana lagi. Yes, yang lain yuk, silahkan yuk, yang ingin gabung bisa ngobrol juga ya. Di mana lagi kalau bukan di TikTok Pro 2 nih, katanya dari RRT Cirebon nih ada Blue Ventura. Waduh, siapa nih Blue Ventura ya. Ya salam kenal juga dari RRI Purwokerto malam ini ya. Oke, yuk kalian ajak ngobrol aku ya, karena aku lagi burn out. Sambil ngarap tugas sana sini, oke?

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

1 tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal

0: kami dari lisprouts.id mengucapkan selamat hari radio. Bisa selalu kepada RRI. Semoga tetap menjadi tempat berkarya bagi kami generasi muda.
1: Semoga RRI dapat menjadi tempat inspirasi bagi semuanya.
2: Sekali di udara,

0: Galau Malam-Malam.
1: 99.9 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Yes, yuk kita mau baca ini teman-teman yang udah ikutan gabung juga. Untuk bahas ya terkait dengan cara menghilangkan burnout yang ada ya. Ini ada panggil aja hai, katanya cara nyenyong sih ngilang na burnout. Gue lunga ming pulau kapuk alias tidur. Nanti aku bisa ya, kan aku menemani sampai nanti di jam 12 ya, masih lama, pulau kapuknya masih lama ya. Terus juga tadi ada pendengar lama ya, luar biasa banget. Kabarnya di 2013 dia terakhir dengerin ya. Ada Pitong Ngapak ikutan gabung juga dan masih tahu aku loh. Ada Irham ikutan gabung, cara ngilangin burnout ya belajar bilang tidak ya. Karena tidak bisa memenuhi permintaan semua orang, betul. Ini penting nih ya, jangan gelem baik ya, tau ya kepentok malah disalahkan, jangan sampai ya. Terus juga ada Kentang ikutan gabung, cara ngilangin burnout ya, ngopi nang tit dede tempat tuh ya. Mas naik masih kurang ya, camping aja di Gunung Tit gitu, Gunung Cendana ya, itu kan nama tempat ya. Tapi kalau yang tadi kopi takutnya apa namo itu dia ya. Ada aku bisa, kalau ngopi aku bisa ya, tapi kalau ke gunung jam segini mohon maaf nih ya, dingin ya dan kayak gak tahu jalan, nanti malah hilang. ya. Buat yang lain masih aku tunggu ya, silakan aja yang ingin gabung untuk ngomongin terkait dengan gimana sih caranya untuk ngilangin burnout. Tadi udah bilang jajan tipis-tipis buat ngilangin burnout, kayaknya gitu ya, yang namanya hidup ya. Kita kagak pernah ngerti gitu loh ya. Yo. Aku tunggu ya. Oh ya, satu lagi deh di WhatsApp-nya Pro 2 ya, di 081327312222. Ada Aditya ikutan gabung nih, mat malamnya buat kakaknya. Katanya ngemil keripik pedes sambil nonton film, itu cara aku ngilangin burnout malam-malam lah. Kagak ada keripik di sini ya. Pro 2 tidak ada makanan karena memang tidak boleh ada yang masuk makanan di sini ya. Kopi tuh diselundupkan kalau kopi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Program FM Purwokerto, teman terbaik.

Teman Pro 2 tentu aja masih setia menemani ya, karena hari ini setia menemani 81 tahun loh, coba ya, dan juga menginspirasi, ya itu dia ya. Oke, kali ini aku mau ini juga deh, apa namanya, bacain lagi ya yang ada di WhatsAppnya Pro 2, mumpung masih ada waktu, masih bisa baca nih. Ada Nabila ikutan gabung aja ya, katanya assalamualaikum, selamat malam buat kakaknya. Main game online aja deh sampai menang, jadi pelarian kalau lagi burnout kak. Ya kalau menang lah, kalau kagak menang gimana? Makin kemebul tuh otak ya. Terus juga ada Fiona ikutan gabung kak aja, katanya mat malam buat kak Dodinya nih, dengerin instrumental yang tenang aja kak di malam hari. Ya paling pas banget buat tenangin pikiran. Wah ini bisa nih, nanti dah coba dah ya. Aku praktekan nanti sebelum tidur ya. Terus juga ada siapa nih, Yoda ikutan gabung, katanya pelukan dari bantal guling aku tuh ya, beneran menjadi penawar saat burnout. Oh iya bener ya, apalagi guling yang tebel, wah enak banget dipeluk tuh enak. Mumpung masih ada waktu sampai nanti jam 11 ya, buat yang ingin gabung juga lewat WhatsAppnya Pro 2 masih aku bisa, masih bakal aku bacakan juga ya. Tapi buat yang di TikTok sorry banget, karena aku harus off dulu, harus aku sudahi ya. Kita pindah nanti ke WhatsAppnya Pro 2. Di mana sih? Di 081-327-312222.

0: menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu bos, kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja bos.
0: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
2: Radio FM, Purwakarta.

Tak mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Teman Pro 2 nih, terima kasih buat kalian yang udah ikutan gabung ya di kesempatan malam hari ini, bahas terkait dengan gimana sih caranya ngehilangin burnout ya. Moga ya bisa nih diaplikasikan ke teman-teman kita juga yang lagi banyak pikiran ya malam ini ya. Nah, abis ini bakal ada jazz musik yang temani kamu sampai di jam 12. Aku pun dari Widian juga bakal pamit di jam tersebut ya. Jadi aman aja buat yang belum bisa tidur, aku pun sama ya masih nemenin kamu, oke? Yaudah, stay tune terus, tetap di 99 Pro 2 FM Prokerto, teman terbaik kamu, 81 tahun RRI, menemani, menginspirasi.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
3: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
2: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
3: Pastilah.
2: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
3: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
2: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
3: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @RRIPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Lik, nyong melu request lah. Oh, lih, Mbok.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

sunyi di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang.

0: Dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdi.
1: FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, Blair sudah tugas kami untuk mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, tepatnya Selasa 22 September 2026. Dan saat lagi pemancar kami frekuensi 99 MHz sedang mendulurkan diri dari udara. Kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro2 dapat didengar. Inilah program Pro2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 23 September tahun 2026. Teman Pro2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 27312222 X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

dari Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat suatu kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka hendaknya ia mencegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah mencegah dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu, maka hendaklah ia merasa benci dalam hatinya. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasa'i.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
2: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio itu masih seru dan menghibur.
3: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian, sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa. Dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini, ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu, si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan? Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketaatan melahirkan kedamaian. Kedamaian adalah assalam. Assalam adalah asma Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang taat dalam hidupnya, kedamaian selalu melingkupinya. Kebahagiaan akan mudah diraihnya. Sampai-sampai Rasul menyebutkan, Inna sidqa yahdi ilal khair, wa innal khair yahdi ilal jannah. Sesungguhnya, kebenaran itu akan menghantarkan pada kebaikan. Dan sesungguhnya, kebaikan itu akan menghantarkan ke dalam surga. Surga yang di dalamnya penuh dengan kedamaian. Surga yang dihuni oleh orang-orang yang memiliki hati yang damai. Hati yang damai, hati yang senantiasa berlabuh kepada Tuhannya yang maha damai. Maka, doa orang-orang yang taat kepada Zat yang maha damai adalah Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayina rabbana bis salam, wa adkhilal jannata daros salam. Ya Allah, dari Engkau lah kedamaian. Kepada Engkau jualah kembalinya kedamaian. Maka ya Allah, hidupkanlah kami dalam kedamaian. Dan jika kelak kami mati, masukkanlah kami ke dalam sorga, negeri yang penuh dengan kedamaian. Kedamaian hanya bisa dirasakan dengan ketaatan. Ketaatan hanya akan bisa dijalankan dengan kekuatan iman. Iman yang mampu melahirkan ketaatan adalah iman yang diiringi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memberikan jalan yang terang. Saya Sukeri Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy. Teman terbaik.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Bahasa Ibu Wiki Jawa mendorong generasi muda untuk menyampaikan gagasan dan berpartisipasi dalam isu di lingkungan mereka melalui pelestarian bahasa daerah. Selengkapnya dilaporkan Damar Sakti.
1: Bahasa Ibu Wiki Jawa mendorong generasi muda untuk menyampaikan gagasan dan berpartisipasi dalam isu di lingkungan melalui pelestarian bahasa daerah. Project Lead Bahasa Ibu Wiki Jawa, Kristina Setianingrum, mengatakan Bahasa Ibu Wiki Jawa merupakan kolaborasi Yayasan Bahasa Ibu Wiki dengan ICT Watch yang juga berperan dalam literasi digital. Menurutnya, platform tersebut hadir untuk memberikan ruang bagi anak muda yang ingin menyampaikan pendapat tetapi terkendala akses maupun wadah untuk menyalurkan gagasan.
2: Karena Bahasa Ibu Wiki Jawa ini salah satu tujuan yang mau dibawa adalah menyuarakan partisipasi anak muda yang bermakna melalui pendekatan pelestarian bahasa daerah. Jadi kita tuh hadir melihat karena teman-teman tuh kayaknya mau menyampaikan pendapat, menyampaikan sesuatu tapi kesulitan karena tadi tidak punya organisasi, gak punya channel, kemudian kalau mau ngomong langsung ke Pak Bupati susah. Okay. Makanya kita buatkan platform dalam bentuk website Bahasa Ibu Jawa ORG, jadi bisa di akses sama kawan-kawan.
1: Melalui platform tersebut, anak muda dapat mengikuti program Wikiton atau Wiki Marathon dan Mini Wikiton. Wikiton dikemas dalam bentuk lomba tematik yang mendorong peserta menyampaikan ide mengenai persoalan tertentu, sekaligus menawarkan solusi yang dapat diterapkan. Kristina mengatakan pendekatan yang digunakan tidak hanya untuk mendorong partisipasi anak muda, tetapi juga melestarikan bahasa daerah. Peserta nantinya dapat menyampaikan ide menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu. Menurutnya penggunaan bahasa daerah juga diharapkan dapat mengubah pandangan bahwa menggunakan bahasa Jawa tidak lagi relevan bagi generasi muda. Ide yang masuk dan terpilih dalam Wikiton selanjutnya akan mendapatkan pendampingan melalui coaching dan pradialog. Gagasan tersebut kemudian dapat disampaikan kepada pemerintah sebagai bentuk suara dan aspirasi generasi muda. Kristina menegaskan program tersebut tidak berhenti pada kompetisi atau pemberian penghargaan. Peserta juga didorong untuk menerjemahkan gagasan yang dihasilkan menjadi aksi nyata di masyarakat. Bahasa Ibu Wiki Jawa sendiri mulai dikembangkan di Jawa Tengah sejak Agustus 2026 lalu. Dan saat ini masih dalam tahap pengenalan serta audiensi dengan sejumlah pihak. Target peserta berada pada rentang usia 16 hingga 30 tahun, mencakup pelajar, mahasiswa, organisasi kepemudaan, komunitas hingga kelompok masyarakat lainnya. Damara Sakti melaporkan.
0: Info Pro 2. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Good morning, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya lagi sehat, lagi bahagia, lagi ceria. Seperti cerahnya pagi ini di mana matahari udah mulai menyinari kota Purwokerto dan sekitarnya ya. Pastinya ada aku Siska yang bakal jadi teman terbaik kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai jam 10 aku bakal hadirkan banyak banget informasi-informasi plus lagu-lagu juga ya. Dan aku pengen kamu join, tema kita hari ini adalah seputar OVT alias overthinking ya. Coba kasih tahu deh teman Pro 2, apa sih overthinking paling liar yang pernah kamu lakukan gitu ya, yang pernah kamu alami, mungkin kamu pernah OVT tentang apa, tapi itu adalah hal terliar yang pernah kamu pikirkan gitu ya. Oke, kamu boleh share komentarnya dan kasih tahu alasannya kenapa ya ke 081 327 312222 atau bisa ke Instagram @RRI Pro2PWT.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari ini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh, request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbok.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Produa, informasi pertama tuh datang dari Shalalaland 2026 di Cirebon dan Purwokerto. Jadi Juicy Luisi dipastikan tidak bakalan tampil di Festival Shalalaland 2026 di Cirebon dan juga Purwokerto. Keputusan itu diumumkan setelah pihak penyelenggara melakukan evaluasi atas masukan publik terkait susunan penampil. Nah, konfirmasi pembatalan panggung grup pelantun lantas itu dari daftar line up di dua kota tersebut diumumkan langsung oleh tim penyelenggara Shalalaland melalui unggahan di Instagram resmi mereka pada hari Senin 21 September kemarin ya. Dan pihak panitia menyebut kalau langkah perubahan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab dalam merespons aspirasi penonton serta menyesuaikan dari kebutuhan acara. Nah, masukan itu diutarakan begitu banyak netizen di kolom komentar beberapa unggahan pihak penyelenggara beberapa waktu lalu, di mana pihak penyelenggara kemudian menegaskan tetap menaruh rasa hormat yang tinggi kepada Juicy Luisi beserta jajaran manajemen, dan pihak Shalalaland pun meminta publik dan juga calon penonton agar dapat menyikapi perubahan formasi ini secara dewasa tanpa melayangkan serangan pribadi kepada pihak manapun.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu
3: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
4: Boleh. Challenge apaan, Bang?
3: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
4: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
3: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
4: Lah, emang siapa, Bang?
3: Pahlawan nasional lah, Kak.
4: Oh iya.
3: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
5: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana, kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, dimana

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, thank you buat kamu ya yang udah komentar di 081327312222 ya. Tadi aku nanyain ke kamu nih teman Pro 2, apa sih overthinking, sebutin ya overthinking kamu yang paling liar gitu ya, dan kasih tahu alasannya kenapa. Selamat pagi. Aku pengen sapa dulu, ada dari Dika ya di Purwokerto aja. Kalau Dika katanya overthinking paling liar aku ya, bayangin waktu itu pas aku lagi liburan ke pantai tiba-tiba ada tsunami dan aku tuh jadi malah takut sendiri Kak. Jadinya mau menikmati pemandangan yang indah, pengen mainan ke tengah laut, jadi mengurungkan niat, ya udah aku di pinggiran aja. Mainan pasir, terus foto-foto gitu doang Kak. Oke. Okay. Ada-ada aja ya Dika ya. Terus juga selamat pagi ada dari Lala di Purwokerto aja. Kalau Lala katanya overthinking paling liar aku Kak. Kayaknya waktu pas lagi aku kecil ya, aku pernah bayangin ya waktu aku makan jeruk dan gak berasa ketelan bijinya, aku bayangin bakal tumbuh pohon jeruk dari kepala aku. Dan itu tuh benar-benar bikin aku jadi takut, dan sejak itu aku gak terlalu suka makan jeruk Kak. Oke, okay. Baik, ada-ada aja ya. Yang lain ditunggu ya teman Pro 2. Apa sih sebutin overthinking paling liar kamu ya, dan kasih tahu alasannya kenapa.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Ada nih, ada nih. Mana nih?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita enggak?
4: Yeah. Mau ditemenin enggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
8: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: yang info cuaca hari ini.
1: Teman berdua, saatnya kita lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini ya. Menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Kita mulai dari Banyumas dulu. Hari ini berpotensi cerah. Suhunya berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Begitupun dengan Cilacap, hari ini juga diperkirakan cerah ya. Suhunya rata-rata antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Kota Purbalingga. Purbalingga hari ini berpotensi cerah. Suhunya berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian untuk Banjarnegara, hari ini juga diprediksi cerah. Suhunya rata-rata antara 19 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian ya terakhir ya, untuk Kota Kebumen melengkapi kekompakan dengan kota-kota sebelumnya. Kebumen hari ini diperkirakan cerah ya. Sementara suhunya berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius.
0: Sekian info cuaca hari ini.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info lalu lintas. Teman Pro 2, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya, tentu saja di info lalu lintas. Dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Kak Taufik di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Taufik.
2: Selamat pagi Kak Siska.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Pastinya selalu baik Kak Siska, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga. Kak Taufik, gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silakan langsung laporannya.
2: Oke, baik, terima kasih Kak Siska. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Rabu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di pagi hari ini terpantau cukup ramai, namun untuk antrian dari keempat kaki simpangnya di pagi hari ini sudah terpantau dalam kondisi yang normal, tidak terlalu panjang di semua arah, baik itu dari arah timur, barat maupun selatan dan utara. Dan juga untuk Simpang Gor Satria di pagi hari ini tidak ada kendala lalu lintas dan tentunya ini normal dan masih lancar lalu lintas pagi hari ini. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu juga di pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, namun ini juga masih lancar. Dan saat ini sedang berjalan hijau dari arah timur. Dan tentunya lalu lintas dari arah utara ini lebih padat karena memang mungkin banyak pengguna jalan dari arah utara yang beraktivitas di wilayah perkotaan Purwokerto. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto, terpantau lancar dari arah timur, dari arah Jalan Jenderal Sudirman. Tidak ada kendala dan juga tidak ada permasalahan lalu lintas di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto dari arah timur dan juga dari arah barat. Pagi hari ini terpantau lancar, juga tidak ada hambatan untuk Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Terpantau hingga di Simpang Sawangan, lalu lintas terpantau lancar, tidak ada penumpukan kendaraan maupun